0: dengarkan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Yang mana satu?
1: Labuan FM.
0: Info sihat di Labuan FM.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Mendengarkan siaran kami, tidak kira di mana jua anda berada, terus dengarkan siaran kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Lebih mudah sebenarnya untuk anda mendengarkan siaran kami. Okey, seperti biasa, okay, kita ada perkongsian info sihat untuk anda. Okey, perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum ni adalah seseorang yang telah pun orang kata memuat naik satu video. Okey, yang menyatakan satu kata ayat yang cukup pedih lah. Okey, dia gemuk sebab malas. Ayat ni sebenarnya nampak biasa. Okey, kalau dengar pun macam biasa je kan. Tapi bagi orang yang sedang bergelut dengan obesiti, ayat sebegini boleh jatuh tepat ke tempat yang paling sakit sebenarnya. Okey, hakikatnya obesiti bukan sekadar isu makan banyak atau kurang bergerak. Ia penyakit kronik yang kompleks. Ada faktor genetik, hormon, ubat-ubatan, penyakit tertentu, stres, tidur tidak cukup, trauma hidup, ekonomi keluarga, persekitaran makanan dan banyak lagi perkara yang tidak semua orang nampak. Ada orang membesar dalam keluarga yang memang mudah naik berat badan, ada yang mengalami PCOS, masalah hormon atau perlu mengambil ubat tertentu. Ada yang sakit lutut dan susah bergerak, ada yang kerja shift, tidur terganggu, hidup penuh tekanan, lalu makanan menjadi tempat paling mudah untuk mencari sedikit rasa lega. Ini bukan bermaksud usaha tidak penting, tetapi pemakanan, aktiviti fizikal dan rawatan tetap penting. Tetapi pendekatan kepada obesiti perlu lebih berkemanusiaan. Bukan dengan menghina, bukan dengan menyindir, bukan dengan menjadikan tubuh seseorang sebagai bahan lawak. Okey, obesiti perlu dibantu dengan ilmu, sokongan dan rawatan yang betul. Bukan dengan rasa malu yang ditambah setiap hari. Dan berat badan sebenarnya boleh berubah, tapi luka daripada kata-kata orang kadang-kadang jauh lebih lama untuk sembuh. Okey, jadi antara faktor obesiti ini yang tidak boleh dikawal sepenuhnya adalah disebabkan genetik dan juga keturunan. Kemudian ada sejarah keluarga, faktor umur, kemudian jantina dan perubahan hormon, keadaan perubatan tertentu dan ubat-ubatan tertentu, kemudian sejarah awal kehidupan, faktor sosioekonomi semasa kecil, trauma dan juga tekanan hidup awal dan juga kecenderungan biologi badan. Jadi obesiti ini bukan salah individu, ia isu kompleks yang dipengaruhi sebenarnya banyak faktor. Kita je yang tak tahu, kita je yang tidak nampak. Okay. Jadi jangan menghukum seseorang itu tanpa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku, okay, dan mengapa ia terjadi seperti itu. Okay. Apa yang paling penting adalah kita sentiasa berikan sokongan kan, berikan dorongan. Itu yang sebaik-baiknya sebenarnya. Okay? Lepas ni janganlah kita hukum seseorang itu, okay, tanpa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di sebalik itu. Okeylah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, okay, lebih kurang pukul 8.30 pagi nanti ada perkongsian tular sana sini untuk anda. Jadi kembali selepas ini, dengarkan Salam Padian. Kita berhibur bersama dengan Anwar Zain, Kau Bunga Cintaku. Kembali selepas ini, Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: Jumpa nanti.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Pagi yang pastinya mencuekan pagi anda yang baru saja mendengarkan. Anda bersama-sama dengan saya Fias di jam yang ketiga dah. Tapi tak apa, ada lagi perkongsian akan saya bawakan untuk anda, okey. Jadi kita ada perkongsian tular sana sini untuk anda. Okey, terima kasih tolong jaga anak saya. Pengawal keselamatan terima hadiah Hari Guru. Seorang anak meluahkan rasa terharu selepas bapanya yang bertugas sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah menerima hadiah Hari Guru daripada ibu bapa seorang murid. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di thread oleh pengguna Zarif Safira, terdapat sekeping nota penghargaan yang dikirimkan bersama-sama sebuah hadiah buat bapanya yang bertugas sebagai pengawal keselamatan. Okey, abah hantar dekat, gambar dekat WhatsApp, katanya ada orang bagi abah hadiah sempena Hari Guru. Terima kasih orang baik, katanya. Bungkusan hadiah tersebut turut disertakan dengan sekeping nota bertulis bertulis tangan dengan mesej ringkas, "Pakcik Gad, terima kasih tolong jaga anak saya," tulis ibu bapa murid tersebut. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengguna turut terharu dengan sikap ibu bapa murid tersebut yang bukan sahaja menghargai jasa guru tetapi juga pengawal keselamatan. Okey, pengawal keselamatan pun berhak mendapat hadiah Hari Guru disebabkan mereka juga yang menjaga anak-anak dalam kawasan sekolah. Ada anak nanti saya akan pastikan untuk buat macam ni supaya lebih menghargai orang di sekeliling kita. Jadi tahniah kita ucapkan kepada ibu bapa tersebut yang turut menghargai pengawal keselamatan yang menjaga anak-anak mereka di sekolah, ya. Jadi tanggungjawab pengawal keselamatan juga sangat besar sebenarnya, ya, dalam memastikan keselamatan dan juga keamanan di sekitar sekolah itu dalam keadaan yang baik. Jadi tak salah sebenarnya kalau kita nak menghargai peranan pengawal keselamatan itu sendiri. Okay. Jadi mungkin ada di antara anda yang masih ingat siapa pengawal keselamatan sewaktu anda sekolah dulu, kan? Bukan saja kata apa pengawal keselamatan, kadang-kadang acik cleaner kita pun sama juga, kadang-kadang ada yang baik, kata selalu memberikan senyuman yang manis, kita pun rasa macam happy sangat, kan, ada warga kerja di sekolah yang sangat-sangat baik dan juga memahami. Syukur, itu pun satu rezeki sebenarnya, ya. Okeylah, ada satu perkongsian hari ini tular sana sini berkenaan dengan penghargaan yang diberikan kepada seorang pengawal keselamatan sekolah. Baiklah, semoga perkongsian itu menjadi inspirasi untuk kita semua, insyaAllah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada anda. Teruskan bersama-sama dengan Laman FM. Jangan ke mana-mana. Ada lagi lagu yang akan saya tunaikan dan juga putarkan untuk anda. Apa? Hiburan pagi ni lah, kan. Okay. Saya akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Okey, kita ada lagu. Selepas ini ada lagu Saiful dan juga Misha Omar, Tak Kuduga. Kita ada lagu daripada Mawi dan juga Dato' M. Nasir, lagu Jiwa, lagu Cinta. Tapi kita lain dulu lagu ini bersama dengan Bunga Citra Lestari dengan lagu yang bertajuk Ingkar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, kau perasan tak? Dekat pantry tadi ada poster besar pasal Visit Malaysia Year 2026.
1: Fuh, semangat betul.
2: Mestilah. Tahun Melaut Malaysia 2026 ni bukan biasa-biasa, Zari.
1: Wow.
2: Kali ni Malaysia nak tarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia. Kita kena bersedia.
0: Baik. Aku dah mula rasa teruja. Bayangkan, pantai cantik, hutan tropika, makanan kita yang sedap.
2: Betul?
0: Semua tu akan jadi tumpuan.
2: Bukan setakat pelancongan luar je, Zari. Kita rakyat Malaysia pun patut ambil peluang ni jadi pelancong dalam negara sendiri.
0: Itu aku setuju. Banyak tempat aku belum pergi lagi.
2: Betul.
0: Macam Gua Nia, Kota Formosa dan Menara Condong.
2: Itu yang kita nak. Bila pelancongan tempatan hidup, ekonomi pun akan berkembang.
0: Betul.
2: Negara kecil, pengusaha inap desa, pemandu pelancong, semua dapat manfaat.
0: Betul tu, Syafiq. Dan kita sebagai rakyat boleh jadi duta budaya. Tunjukkan nilai murni, keramahan dan juga keunikan Malaysia.
2: Betul. Satu senyuman pun boleh jadi permulaan pengalaman manis bagi pelancong. Kita kenalkan Malaysia yang penuh warna, budaya dan kesenian.
0: Aku sokong penuh, Syafiq. Tahun Melawat Malaysia 2026 ni bukan sekadar kempen.
2: Betul.
0: Tapi adalah tanggungjawab bersama.
2: Jom kita jadi sebahagian dari kisah kejayaan Malaysia

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Okey, 8.47 minit pagi sudah ketika ini. Okey, lebih kurang 13 minit lagi kita menuju ke pukul 9 pagi seperti biasa. 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 menerusi siaran Nasional FM. Dan insyaAllah saya akan kembali bersama-sama dengan anda terus menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti menerusi segmen Salam Padian pastinya mencerahkan pagi anda. Okey, terima kasih yang sudah pun menghantarkan undian menerusi hashtag amanah satu lagu pilihan anda. Okey, dua lagu telah saya berikan tadi. Kita ada lagu daripada penyanyi Aliyah. Lagu pertama bertajuk Tak Mungkin Kerana Sayang dan lagu kedua bertajuk Kisah Hati. Okey, jadi lagu mana yang mendapat undian tertinggi? Sekejap je lagi kita akan hantarkan kita akan putarkan lagu yang telah pun diundi oleh anda. Okey, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lamun FM, suara persisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini.

0: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Wah, tengah-dengar Labuan FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Parian terus menemani anda.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Baik, demikian tadi utama 9 pagi menerusi siaran Nasional FM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Kau ni apaan? Memang
2: kau
1: tutup-tutup.
2: Awak
3: okey
2: tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terkasih macam mantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Badi Adivasinya menceriakan pagi anda. Okey, baiklah, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi sistem imigresen bersepadu nasional MyNIS dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Okey, yang mana untuk penggunaan MyNIS ini, buka aplikasi MyNIS dan daftar melalui MyDigital ID. Kemudian pilih mula cipta profil dan pilih jenis profil. Kemudian imbas halaman dan seterusnya anda boleh sahkan maklumat anda dan klik teruskan. Ambil gambar swafoto untuk pengesahan dan cipta kata laluan anda. Mudah saja, okay? Jadi selepas ini anda bolehlah kata muat turun aplikasi MyNIS ini untuk memudahkan urusan anda, terutamanya okay, urusan immigration ya. Jadi banyak aplikasi yang telah pun dibangunkan untuk memudahkan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menggunakan aplikasi yang disediakan ini dengan sebaik-baiknya. Okey, itu satu perkongsian untuk anda berkenaan dengan aplikasi MyNIS ataupun sistem imigresen bersepadu nasional. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian pastinya menceriakan pagi anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Kita lagu daripada Mawad, lagu bertajuk Dayang Bintang. Selepas itu ada lagu daripada BTS dan ada lagi lagu akan terus saya bawakan untuk anda menerusi segmen Salam Padian pastinya menceriakan pagi anda.

0: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Ini dia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan BTS dengan lagu Dynamite. 9.35 minit pagi sudah ketika ini. Harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya putarkan untuk anda di pagi hari Sabtu ini. Okey, ada lagi perkongsian saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan media sosial. Okay, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun bermula 1 Jun 2026. Okey, langkah baharu untuk melindungi kanak-kanak di alam maya yang mana ada risikonya ya. Apa risikonya kepada kanak-kanak? Yang mana kanak-kanak akan terdedah kepada penipuan dalam talian, grooming oleh individu tidak dikenali, kemudian kandungan yang tidak sesuai. Okey, dan apa jurang sekarang? Kebanyakan platform hanya bergantung kepada pengisytiharan umur sendiri yang mana kanak-kanak mungkin akan mendaftarkan umur palsu. Kemudian risiko keselamatan akan meningkat. Okey, dan antara penyelesaiannya adalah pengesahan umur menggunakan ID rasmi yang mana MyCard, dokumen pengenalan sah dan juga sistem pengesahan selamat. Umur disahkan, kemudian akses akan lebih selamat. Okey, dan hasil diharapkan platform akan menjadi lebih selamat, lebih sesuai untuk kanak-kanak dan kurang risiko jenayah siber. Jadi anda sebagai ibu bapa juga ada peranan penting yang mana anda perlulah memantau dan mengawal aktiviti anak, kemudian sentiasa mendidik anak tentang keselamatan dalam talian. Okey, jadi bermula 1 Jun ini, okey, media sosial bukan untuk umur bawah 16 tahun disebabkan okey, kata pengesahan umur menggunakan ID rasmi dan juga dia semakin ketat. Jadi agak susah sedikit kalau sekiranya anak-anak nak mendaftar dalam media sosial ini. Okey, jadi peranan ibu bapa kalau boleh sentiasa memantau dan juga mengawal aktiviti anak semasa mereka melayari atau melihat media sosial lah, tak kira lah mana-mana, Facebook ke, TikTok ke, Instagram ke, okay, kena sentiasa pantau ya. Baik, itu sedikit perkongsian hari ini menerusi segmen Salam Pandian untuk anda. Jadi pastikan anda teruskan kesedaran anda bersama-sama kami. Ini baru segmen yang pertama, kita ada dua lagi segmen selepas ini menanti anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus dengarkan siaran Labuan FM menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kalau tak dapat, anda boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Jom layan lagu ini bersama-sama dengan Payslip dan juga Izo, Semangat Yang Hilang.

0: ko.
1: Bora Gen Z, bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasi Ko hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.
2: Kanak-kanak asyik bermain, berkejar-kejaran hingga ketitian. Jangan ditukar ke frekuensi lain. Teruskan mendengar Salam Padian.

Di antara kau pun sama bersama-sama dengan Syamil Awiki. Apa pun, terima kasih kepada anda kerana terus setia mendengarkan siaran Lamban FM menerusi segmen Salam Padian untuk pagi ini yang anda mendengarkan seawal pukul 6 pagi tadi kan. Sehinggalah ke saat ini, terima kasih saya ucapkan sangat-sangat saya hargai kerana sudi mendengarkan celoteh saya dan juga perkongsian-perkongsian saya hari ini. Okey, apa pun, sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Selepas ini jangan ke mana-mana kerana rakan penyampai seterusnya akan menemani anda pastinya menerusi segmen variasi, dan juga kita ada rancangan khas kita bawakan untuk anda iaitu Generasiku hari ini bersama-sama dengan tetamu Adik Muhammad Adil bin Muhammad Badrudin. Jadi jangan lupa dengarkan bermula pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi nanti. Okey, jumpa lagi pastinya menerusi Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana rindu, di situ kita bertemu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Waalaikumsalam, demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Lamuan FM, suara pesisir anda.

0: Jaku.
1: Bora Gen Z bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.
2: 34 stesen satu suara dengan arti emklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasiku. Setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasiku.

0: Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Ketika ini anda sedang mendengarkan saya, Reha, di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda hanya perlu muat turun di telefon pintar anda. Jangan risau, jangan susah hati, aplikasi ini tidak berbayar sama sekali, tak ada sebarang cas dikenakan. RTM Click, betul-betul percuma. Okey, hari ini kita dah masuk 23 Mei 2026, hari Sabtu. Hari Sabtu hari ini sekali lagi Reha berkeudara menemani anda. Dan tentunya cuti sekolah ni, hari ini dah mula cuti sekolah. Ramai yang ambil kesempatan untuk balik ke kampung, ada yang pergi bercuti kan, dan mungkin juga ada yang setia berada di Pulau Labuan, jadi penjaga pulau macam saya kan, tak ke mana-mana. Tapi apapun, semoga cuti anda dapat dimanfaatkan, dapat diisi dengan aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang berfaedah. Okey, dan untuk hari ni, untuk jam pertama ni, saya tak keseorangan di konti. Ada seseorang yang menemani saya hari ni menerusi rancangan Generasiku Pencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi, yang mana dalam rancangan ni kita nak bawakan tetamu istimewa dalam kalangan golongan-golongan belia yang akan berkongsi cerita pengalaman yang boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Kalau minggu lepas kita bersama-sama dengan pasangan kembar kita, Adi Arisha dan Adi Alisha, dua kuntum bunga. Jadi kali ini kita nak bersama-sama pula dengan seekor kumbang. Hari ini seekor je kumbang. Seorang anak belia yang baru saja berusia 16 tahun. Di usia yang muda dah mampu menjadi, orang kata, seorang figura belia yang berprestasi tinggi. Kena dengan tajuk yang kita bawakan hari ini, figura belia berprestasi. Jadi ini dia, Adik Muhammad Adil bin Muhammad Badruddin. Assalamualaikum Adil.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengar suara dia tu. Sihat Adil?
1: Sihat je.
0: Alhamdulillah. Okey Adil, hari ni dah mula cuti sekolah kan?
1: Mula.
0: Jadi kita nak tanya Adil dululah. Apa perancangan cuti sekolah ni? Lama juga kan cuti kali ni. Apa perancangan? Apa nak buat sepanjang cuti sekolah kali ni?
1: Sepanjang cuti sekolah ni mungkin Adil, kebanyakan hari Adil ada training lah.
0: Ada training. Kita tak masuk lagi cerita pasal pencapaian dia. Dia sebut pasal training dah. Jadi boleh teka tak kita nak cerita pasal apa tu? Okey, Adil, sebelum kita sembang jauh lagi kan, kita nak berkenalan dululah dengan Adil. Mungkin Adil boleh kongsikan serba sedikit latar belakang ataupun biodata Adil, berasal dari mana, anak ke berapa daripada berapa orang adik-beradik, atau apa-apa je lah pasal diri Adil yang Adil nak kongsikan dengan kita semua hari ini. Silakan Adil.
1: Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Muhammad Adil bin Muhammad Badruddin, tapi boleh panggil saya Adil. Saya berumur 16 tahun, iaitu tingkatan 4 tahun ni. Saya datang dari sekolah SMK Ranca-Ranca.
0: SMK Ranca-Ranca.
1: Dan berasal dari Terengganu.
0: Berasal dari Terengganu.
1: Tapi saya membesar di Labuan sejak lahir lagi.
0: Sejak lahir lagi. Jadi orang Terengganu ke orang Labuan?
1: Orang Labuan lah.
0: Orang Labuan lah. Orang Labuan boleh cakap Labuan tak? Boleh berkedaya? Boleh berkurapak lah ni?
1: Boleh.
0: Okey, jadi Adil berasal dari Labuan kan? Lahir, membesar semua di Labuan.
1: Semua di Labuan.
0: Jadi orang Labuan lah ni. Yeah. Tapi mak ayah berasal dari negeri Pantai Timur, kan? Katanya seorang berasal dari Terengganu, seorang lagi orang Kelate, betul?
1: Betul.
0: Okey. Sekarang dah berumur 16 tahun. Sekolah dekat mana tadi Adil?
1: SMK Ranca-Ranca.
0: Okey, kalau boleh Adil cerita jugalah sikit sejarah persekolahan. Dulu sekolah rendah dekat mana? Sampai sekarang dah tingkatan 4 kan? Dulu sekolah rendah dekat mana Adil?
1: Dulu masa sekolah rendah sebenarnya daripada Labuan International School.
0: Oh, dekat je lah, dekat sini kan. Yeah. Lepas tu?
1: Tapi saya pindah pergi SMK Ranca-Ranca sebab mama sebenarnya sekolah di SMK Ranca-Ranca.
0: Oh, mama cikgu.
1: Mama cikgu.
0: Mama cikgu rupanya dia masukkan anak dia sekali kat sekolah situ. Yeah. Okey, jadi sekolah rendah dekat LIS.
1: Iya, yeah, LIS.
0: Labuan International School, School dari tahun 1.
1: Dari tahun 1 sampai tahun 6.
0: Oh, tak berpindah, memang dekat situ je. Yeah. Lepas tu masuk sekolah menengah. masuk sekolah SMK Ranca daripada tingkatan 1.
1: Tingkatan 1 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Oh, orangnya setia ya. Yeah. Dari sekolah rendah, satu sekolah je dekat LIS. Yeah. Lepas tu masuk ke tingkatan 1 sampai 4 sekarang dekat sekolah SMK Ranca. Okey, itu dia serba sedikit berkenaan dengan Adil. Okey Adil, saya difahamkan yang Adil ni merupakan salah seorang atlet, betul?
1: Iya. Yeah.
0: Ah, kalau kita tengok profil dia dari segi pelibatan, pencapaian, kebanyakannya semua sebagai atlet. Jadi boleh tak kita nak minta Adil kongsikan sikit sikitlah penyertaan Adil ataupun pencapaian sebagai salah seorang atlet. Banyak juga ni pencapaian Adil dapat ni. Jadi kongsikan beberapa lah, mungkin yang tahun lepas dengan yang tahun ni. Silakan Adil.
1: Kalau saya mau sebut semua pencapaian saya, mungkin sampai pagi esok
0: tadi sini. Tak habis lagi satu habislah. Jam ni. Kena minta ekstra masa ni. Okey, sikitlah. Kita kongsikan sikitlah.
1: Saya merupakan pemenang Johan dan Naib Johan pertandingan Kadet Bomba. Mm-hmm. Saya juga merupakan peserta pingat gangsa Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Mm-hmm. Saya mendapat Naib Johan dalam pertandingan Canva Future City peringkat Labuan.
0: Wow.
1: Dan pingat perak dalam pentas desa MSSOPL, dan saya mewakili Labuan dalam MSSM di Melaka tahun lepas.
0: Wow, lagi?
1: Tahun lepas juga saya merupakan olahragawan SMK Ranca-Ranca dan mendapat 5 pingat emas dalam pelbagai acara.
0: Wow, bukan kaling-kaling ni. Okey, ada lagi nak dikongsikan?
1: Pada tahun ini saya mendapat 2 pingat gangsa daripada Kota Malang, Surabaya, Indonesia. Dan mendapat pingat emas dari Kadet Junior Senior Peringkat Kebangsaan 2026.
0: Wah, itu dia ya. Itu yang dia cerita pencapaian dia yang tahun lepas dengan yang tahun ni, betul?
1: Ya.
0: Yang tahun 2005 dengan tahun ni, tahun 2006. Belum kira lagi yang tahun-tahun sebelum ni lagi kan?
1: Belum.
0: Kalau cerita semua tu memang tak cukup lah satu jam. Abak kata Adil tadi sampai pagi esok lah kita cerita pasal pencapaian dia. Kita kena minta ekstra masa lagi akan datang kan kalau nak cerita semua. Jadi memang kalau kita tengok dari segi pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Adil ni, memang seorang belia yang sangat aktif lah kan. Sebab itulah juga kita jemput Adil-Adil untuk datang ke Konti untuk kongsi pengalaman beliau. Tapi tak habis lagi Adil. Kita nak tarik nafas lagi. Kita nak tarik nafas dulu. Ada lagi kita nak minta Adil untuk kongsikan selepas ni. Kita nak dengar lagi cerita-cerita ataupun pengalaman daripada seorang anak muda yang boleh kita jadikan inspirasi. Tapi sebelum tu Adil, kita nak tarik nafas dulu. Kita nak berehat seketika. Selepas ni saya akan kembali menemani anda bersama-sama menerusi rancangan Generasiku Pencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar Generasiku di Labuan FM.

0: terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama kami di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih kekal di posisi mendengarkan kami. Dan untuk anda yang belum lagi ikuti laman sosial Bon FM, anda boleh ikuti kami di TikTok, di Facebook, Instagram, laman X dan juga YouTube Bon FM. Dan untuk pengetahuan anda juga, kami dah pun live di Facebook Labuan FM dan juga di TikTok pun kita ada juga. Jadi jom ramai-ramai join live kami di sana. Anda boleh saksikan wajah anak muda kita hebat. Anak muda hebat kita pagi ni. Saya tu kan, dia hebat tu sampai tersyasyul-syasyul dah ni. Bantu kami untuk tap-tap screen, like dan share live kami. Katanya cukup 30K tadi. Cukup. Adil Adil nak belanja lagu. Standby Adil. Dah cukup 30K ni. Okey, masih lagi setia bersama-sama saya Hani. Hari ini Reha dan ditemani oleh saudara Adil. Baik Adil, tadi kita dah berkenalan dengan Adil. Adil pun ada cerita juga serba sedikit tentang pelibatan ataupun pencapaian Adil sebagai seorang atlet. Jadi sekarang kita nak mengenali lebih dalam lagi tentang Adil. Kalau kita tengok profil dia, dia ada join karate, merentas desa pun join. Jadi kita nak tanya dulu pencapaian Adil dalam karate. Sebelum ni Adil ada menyertai salah satunya 34 Macaf National Karate Championship 2026. Betul?
2: Betul.
1: MACAF tu stand for Malaysia Karate Federation. Betul?
2: Ya, betul.
1: Jadi macam kita tahu, karate ni adalah salah satu seni mempertahankan diri. Bukan calang-calang orang juga yang tahu karate ni. Saya sendiri pun tak tahu macam mana. Tapi macam mana sebenarnya pengalaman Adil dalam dunia karate ni, yang salah satunya kita sebut tadi tu, MACAF National Karate tu, karate ni boleh membentuk keyakinan diri Adil sendiri. Macam mana Adil? Macam mana karate ni boleh bentuk keyakinan diri Adil?
2: Dengan karate sebenarnya kita kena berdisiplin. Disiplin ialah salah satu sebab yang dia berjaya dalam karate ni lah. Disiplin ajar dia untuk patuhi masa training, untuk menjadi lebih yakin lagi dengan diri adik. Dia juga berpeluang untuk jumpa dengan orang-orang seluruh Malaysia ni. Jadi adik dapat tengok opponent yang susah, senang, adik boleh tahu dekat mana adik pada taraf Malaysia.
1: Maksudnya adik ni memang dah jumpa dengan ramai orang lah ramai dalam dunia orang karate ni. Sebelum ni karate, kalau tengok pencapaian adik ni, adik pernah menyertai sampai ke peringkat antarabangsa, betul?
2: Indonesia.
1: Dekat Indonesia, bukan calang-calang ya, dah sampai ke Indonesia dah adik ni. Okey, itu karate. Kalau untuk merentas desa pula adik, pernah adik pernah ikut kan kejohanan merentas desa MSSM 2026 yang baru-baru saja sebenarnya diadakan dekat Labuan kan? Ya. Labuan sendiri menjadi tuan rumah. Jadi nak join merentas desa ni yang melibatkan semua kontijen dari seluruh negeri, apa cabaran terbesarnya Adil? Bukan senang kan nak lawan dengan semua sekolah kat seluruh Malaysia ni. Jadi bagi Adil, apa yang paling mencabar bila ikut merentas desa ni?
2: Cabaran sebenarnya masa merentas desa latihan MSSM tu pada bulan puasa.
1: Bulan puasa.
2: Jadi kami training petang dari pukul 2 sampai 5 sebelum buka puasa. Jadi itu salah satu cabaran lah untuk Adil masa training.
1: Maksudnya sepanjang puasa tu, 30 hari puasa, sebulan puasa
2: separuh.
1: Memang hari-hari ada training, latihan. Jadi kena menahan dirilah.
2: Menahan diri.
1: Adik tak dahaga ke?
2: Dahaga, tapi dahaga, kena tahan lah
1: tapi
2: juga.
1: Tapi kena tahan jugalah kalau buka puasa naik pula kan. Okey, dia semestinya dalam apa saja yang kita buat ni kan, adik orang kata takkan larilah daripada cabaran-cabarannya. Tapi apa yang penting, kita sahut cabaran tu. Betul. Kan? Jadikan sebagai motivasi untuk kita buat lebih baik dan lebih baik untuk akan datang. Contohnya macam adik tadi, bulan-bulan puasa, kita memang taklah ya nak lari masa bulan-bulan puasa. Tapi Adil sahut cabaran untuk buat latihan lari masa bulan puasa. Selalunya latihan tu dari pukul berapa sampai pukul berapa Adil?
2: Daripada balik sekolah pukul 3 sampai pukul 5.
1: Allah, berapa jam tu berlari nak menahan daripada dahaga tu ya. Tapi itulah dia cabaran, kita kena buat dulu. Jadi tak jadi, menang tak menang, Itu belakang cerita. Kalau menang alhamdulillah kan, kalau gagal kita buat lagi, buat sampai jadi, jangan putus asa. Jadi tadi Adil cerita pasal karate, pasal merentas desa. Dalam semua pencapaian Adil tu, dalam banyak-banyak tu kan Adil, mana satu yang Adil rasa paling bermakna sampai hari ni ingat, bila dapat tu rasa macam mimpi, yang mana?
2: Tahun ni.
1: Yang tahun ni, yang mana satu yang pencapaian Adil dalam banyak-banyak
2: pencapaian
1: tu?
2: Pencapaian yang paling bermakna bagi Adil ialah ingat emas dalam kejohanan karate Makaf Kata.
1: Oh, itu bila tu Adil?
2: Yang tahun ni bulan 1.
1: Bulan 1, iya. Bulan ni juga. Kenapa paling bermakna tu? Yang itu dekat mana tu Adil?
2: Yang dekat Kuala Lumpur.
1: Dekat Kuala Lumpur. Kiranya Adil ni mewakili Labuan,
2: Labuan
1: ke Kuala Lumpur? Oh, okey. Kenapa Adil rasa itu yang paling bermakna dalam banyak-banyak pencapaian tu? Dari tahun, sebenarnya Adil terlibat dalam karate ni dari umur berapa?
2: 6 tahun.
1: 6 tahun dah berkarate dah.
2: Yeah.
1: Oh, masya Allah. Belajar daripada siapa Adil?
2: Belajar di dojo Syian Aswadi dengan Sensei Syarul Nizah.
1: Oh, sama lah dengan Arisha, dengan Arisha.
2: Yeah, sama.
1: Oh, sekali lah tu.
2: Sekali,
1: oh, satu geng lah ni. Patutlah tadi Arisha kemain dan live TikTok dia. Dia request Adil suruh nyanyi sebab minggu sebelum ni dia pun kena menari.
2: Kena menari.
1: Jadi kali ni Adil nak balas balik, Adil pula dia request nyanyi. Okey. Jadi kenapa Adil rasa itu pencapaian yang paling bermakna untuk Adil?
2: Dalam bidang karate, itu merupakan pingat emas pertama dia.
1: Oh.
2: Iya, pingat pandangan emas pertama. Biasanya kalau karate sebelum ni, pingat perak yang paling tinggi. Tahun ni dapat pingat emas lah, alhamdulillah.
1: Wow, kiranya ini tahun pertama.
2: Tahun pertama
1: daripada terlibat dalam dunia karate ni. Umur 6 tahun Adil ikut, Adil mula terlibat dengan karate umur 6 tahun. Mula join pertandingan umur berapa?
2: Mula join pertandingan dalam,
1: mula terlibat pergi wakil sana wakil sini tu start umur berapa?
2: 9 tahun.
1: Jadi daripada umur 9 tahun sampailah ke tahun ini dah umur 16 tahun, baru ini yang pertama kali dapat emas. Jadi tak heranlah kalau dia rasa ini pencapaian yang paling bermakna. Berjaya mendapat pingat emas. Okey. Baik Adil, kita yakin bila Adil dah sampai ke tahap ni, umur sekarang dah 16 tahun, dah ada banyak pencapaian, dapat pingat emas pula, sampai ke peringkat antarabangsa pun ada kan. Adil pernah mewakili sampai ke Indonesia tadi tu kan. Jadi kita nak tahu juga siapa sebenarnya orang yang selama ni menjadi inspirasi, yang memberi inspirasi, motivasi kepada Adil sendiri. Mesti ada kan?
2: Ada.
1: Siapa dia Adil?
2: Ada banyak orang yang bagi inspirasi pada Adil.
1: Okay.
2: Tapi orang yang Adil mau highlight ialah ibu bapa Adil lah.
1: Ibu bapa Adil yang setia menemani di konti juga hari ini. Ada di sebelah kita ni, mak dan ayahnya dan adiknya juga penyokong tegar kan. Selain daripada mak ayah, siapa lagi?
2: Saya juga orang yang memberi motivasi kepada Adil ialah guru-guru Adil lah. Guru-guru karate, guru-guru tuition, guru-guru sekolah.
1: Jadi mereka ni lah sebenarnya orang kuat di belakang Adil. Kalau kita berjaya Adil, jangan sesekali kita rasa tu semua atas hasil usaha kita sendiri. Tapi ingatlah ada tulang belakang yang selalu menjadi penguat semangat kita kan. Mungkin ada masanya Adil putus asa, rasa macam nak give up kan. Tapi mereka ni lah yang menjadi pendorong kepada Adil untuk teruskan. Betul tak Adil?
2: Betul, betul.
1: Okey, baik. Jom kita nak berhibur lagi. Selepas ni, saya dan Adil akan kembali bersama-sama anda untuk kita dengarkan pula macam mana Adil ni sebagai belia yang aktif dalam dunia sukan, dia bahagikan masa dia supaya seimbang antara kurikulum dan co-curriculum. Mungkin mungkin ada cara ataupun tips yang Adil nak kongsikan dengan kita lepas ni. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia di frekuensi kita dan terus setia sehingga ke penghujung rancangan Dalam Generasiku di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir, anda kembali lagi bersama-sama kami menerusi rancangan Generasiku, pencetus aspirasi menjadi inspirasi. Dan anda juga boleh dengarkanlah Bon FM menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma. Bukan sahajalah Bon FM, anda boleh pilih nak dengar stesen radio lain pun boleh. Kita ada Sabah FM, Kelantan FM, Kedah FM pun ada dan banyak lagi lah ya. Ada 34 stesen radio yang anda boleh pilih. Selain daripada siaran radio, anda juga boleh tonton rancangan-rancangan menarik di sana. Jadi muat turun sekarang juga, okay? Baik, kita nak teruskan lagi sesi perkongsian kita bersama-sama dengan Adil. Okey lagi Adil? Boleh okay. Teruskan lagi Adil?
1: Boleh.
0: Boleh. Okey Adil. Adil ni aktif sebagai seorang belia, sebagai seorang atlet. Tapi juga merupakan seorang pelajar. Pelajar tingkatan 4 tahun ni kan?
1: Ya.
0: Tahun depan tingkatan 5
1: SPM.
0: Nak SPM pula kan? Kalau dah ikut pertandingan karate, lepas tu merentas desa, lepas tu join juga apa? Kadet bomber pun join juga kan?
1: Join.
0: Semua dia join. Jadi semua ni mestilah kena ada latihan, betul?
1: Betul.
0: Dalam masa yang sama, kena belajar juga, nak kena fokus dalam kelas lagi. Jadi macam mana Adil atur jadual untuk pastikan kedua-dua ni seimbang? Kokem jalan, study pun jalan. Macam mana Adil? Kalau Adil sendiri?
1: Kalau Adil ada sediakan jadual. Ada sediakan checklist aktiviti harian Adil. Tengoklah hari tu hari sekolah ke hari cuti. Hari cuti sebenarnya lagi sibuk daripada hari sekolah sebabkan ada aktiviti dari pagi sampai ke malam.
0: Sampai ke malam ya?
1: Sampai ke malam.
0: Pek betul jadual Adil. Lepas tu macam mana Adil susun jadual tu?
1: Kebanyakannya Adil minta tolong Mama lah. Mama akan susun Adil punya tuition, latihan karate, latihan bomba semua tu.
0: Mama juga ni yang kena tolong ni. Lepas tu dua-dua tu balance lah kan.
1: Betul, balance.
0: Yang Adil ikut karate, merentas desa apa semua tu jalan. Study pun jalan. Yang ni lah yang sebenarnya kita nak ya. Aktiviti co-curriculum dan curriculum dua-dua aktif, seimbang dua-dua. Bukan senang juga ya Adil?
1: Bukan senang.
0: Sebenarnya nak pastikan kedua-dua ni berjalan dengan baik. Tapi Adil berjaya membuktikan yang dia boleh. Dengan bantuan Mama juga sebenarnya. Okey, jadi tak ada alasan kalau dah aktif sukan tak boleh cemerlang dalam kelas kan Adil?
1: Betul.
0: Inilah belia yang boleh menjadi contoh dan inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Selain tu Adil, pada pandangan Adil sendirilah kan, kalau nak jadi anak muda yang aktif, cemerlang macam Adil ni, apa lagi yang perlu ada pada seseorang tu? Mungkin Adil ada tips khusus macam mana nak jadi belia cemerlang yang Adil boleh kongsikan dengan anak-anak muda kat luar sana. Adil ni, untuk pengetahuan anda semua juga ya, pendengar dan rakan-rakan follower kita semua, dia juga merupakan salah seorang penerima biasiswa, betul? Biasiswa sukan KPM. Bukan senang ya nak dapat biasiswa ni, kena bersaing dengan ramai pelajar. Jadi macam mana nak jadi belia yang cemerlang Adil? Yang apa yang kita kena buat untuk jadi seorang belia yang cemerlang macam Adil? Nak minta tips sikit lah daripada Adil. Lepas ni mana tahu kita nak follow tips daripada Adil ni. Macam mana Adil?
1: Bagi Adil, disiplin.
0: Disiplin.
1: Disiplin sebenarnya satu faktor kejayaan Adil lah. Walaupun penat, malas pun kena paksa juga.
0: Kena paksa diri juga.
1: Paksa diri untuk kebaikan. Latihan, study. Kena buat hari-hari.

0: Maksudnya disiplin tu adalah nombor satu juga.
1: Betul.
0: Kalau ada jadual, macam Adil bagi tahu tadi, Adil ada jadual.
1: Betul.
0: Mama ada buatkan jadual untuk Adil. Tapi kalau tak disiplin ikut pun tak jadi juga.
1: Tidak.
0: Kan?
1: Tidak.
0: Ya. Itu dia. Kena ada disiplin. Dalam apa-apa yang kita buat ni, kena ada disiplin. Untuk jadi seseorang yang berjaya, kena ada disiplin.
1: Betul.
0: Adil ada tak idola dalam dunia sukan ni?
1: Ada.
0: Ada.
1: Sebenarnya kalau ada dua untuk karate dengan... Mentas desa.
0: Mm-hmm.
1: Kalau untuk karate tu ada player Jepun, Kazuma Sakamoto.
0: Uh-huh.
1: Idola Adil lah.
0: Idola dalam dunia karate.
1: Ya, dalam bidang karate ada contoh dia.
0: Mm-hmm.
1: Semua ada tiru aksi dia, ada ikut dia punya teknik tu semua ada tiru.
0: Mm-hmm. Lagi seorang tu?
1: Lagi seorang Eliud Kipchoge.
0: Oh, semua yang antarabangsa ni.
1: Ya, semua yang antarabangsa.
0: Yang seorang lagi siapa tadi?
1: Eliud Kipchoge.
0: Yang itu?
1: Yang itu pemain Kenya. Merupakan marathon runner. Boleh melari, boleh berlari 42 km dalam bawah 2 jam. Jadi ada sukalah dia punya semangat, dia punya cara berlari. Adik akan contohi.
0: Jadi itu salah satu impian Adil lah.
1: Betul.
0: Kan? Nak jadi macam diorang kan.
1: Ha-ha.
0: Lagi apa impian Adil lah? Impian terbesar untuk akan datang. Mungkin ada impian ataupun orang kata sasaran Adil dalam dunia sukan ni sendiri. Ataupun mungkin dalam bidang lain ke? Ada tak Adil?
1: Impian yang terdekat sekarang ialah sukma.
0: Sukma.
1: Tahun ni Adil sebagai 16 tahun, tingkatan 4 layak untuk pergi sukma. Dan sekarang ni Adil shortlist dan sedang training.
0: Oh, Adil pun tersenarai.
1: Tersenarai untuk sukma.
0: Wow, hebatlah Adil ni. Sampai ke sukma dah dia. Inilah belia yang kita kena contoh, ya. Okey, kita nak dengar pula apa harapan atau nasihat Adil untuk mereka-mereka di luar sana. Anak-anak muda yang baya-baya Adil ni mungkin nak terlibat juga dalam dunia sukan ni. Apa harapan ataupun nasihat Adil untuk diorang?
1: Jangan takut untuk mencuba. Kegagalan tu sebenarnya membina kita punya kejayaan.
0: Betul. Saya suka dengar ayat daripada Adil. Jangan mudah berputus asa. Apa tadi Adil? Kegagalan tu sebenarnya
1: kejayaan kita.
0: Kejayaan kita. Kalau tak berjaya, buat kali ni, buat lagi, buat
1: betul,
0: lagi.
1: Jangan buat, mudah putus asa. Sampai dapat.
0: Sampai dapat, sampai berjaya. Macam Adil sendiri kan. Baik, yang terakhir, sebelum kita mengakhiri slot kita hari ni, ucapan daripada Adil. Mungkin ada nak ditujukan kepada sesiapa di luar sana yang sedang mendengarkan Adil ketika ni. Ramai juga ni, kaum keluarga ni yang join Adil daripada kampung pun ada ni. Kawan-kawan, ustazahnya pun ada. Pak Lang, Mak Lang, Pok Su, Mok Su, semua ada ni. Jadi mungkin ada nak beri apa-apa orang kata pesanan kepada mereka, ucapan ada Adil, silakan.
1: Saya nak berterima kasih kepada ibu bapa saya lah terlebih dahulu. Diorang lah yang menyokong dan membantu mendoakan saya dan saya mau berterima kasih kepada guru-guru saya. Guru karate Syian Aswadi, Sensei Sharoniza dan Sensei Asing. Yang itulah saya biasanya spend time saya dengan diorang. Adik spend time adik dengan diorang. Jadi adik banyak belajar disiplin, semua benda patuhi masa, adab semua daripada diorang.
0: Diorang lah yang bentuk adik. Jadi macam ni kan. Tanpa diorang tak adalah adik duduk dekat kerusi di konti ni juga sebenarnya kan. Okey. Baik, itu dia perkongsian dalam Generasiku slot Borak Gen Z bersama-sama dengan saudara Adil untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Adil sudi meluangkan masa bersama-sama kita di Labuan FM hari ini. Kita doakan semoga Adil terus sukses, terus berjaya dalam apa saja bidang yang diceburi. Dan kita doakan juga semoga apa saja azam, impian Adil sendiri untuk kedepannya berjalan dengan lancar. Dan pastinya lah kita nak berinspirasi kepada lebih anak muda di luar sana.
1: Betul.
0: Okay. Terima kasih juga untuk anda yang dah sudi join live di Facebook Labuan FM dan di live TikTok. Terima kasih sudi like dan sudi tap screen kan, dah share live kita hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih buat rakan jurutera bertugas saudari Faridah Asapon yang melancarkan lagi sesi perkongsian kita hari ini. Jadi untuk pendengar setia, terus mengikuti kami di Labuan FM untuk lebih banyak perkongsian menarik selepas ni. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Kalau nak dengar Adil nyanyi, kena masuk ke live TikTok. Kalau sampai 100K kita sahut cabaran Adil nak nyanyi lagu. Jadi siapa yang nak dengar suara Adil nyanyi, masuk live kita, live TikTok kita. Okay. Jadi apa pun, jom kita nak layan dulu lagu yang seterusnya, meraih bintang daripada Via Valen. Kita jumpa lagi akan datang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
1: Bersama-sama personality minggu ini dalam Bora Gen Z.
2: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
0: Dengarkan 8 FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
4: Tania, hadiah, jemputan bertuah, percuma. Beli satu percuma satu dan Leno emas diskaun.
5: Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skamer mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya.

0: Tentatik Skema.
1: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Variasi.

0: Kita dengar variasi.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Treatment Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Chak na bahasa, yeah.
1: Dengarkan perkongsian menarik menerusi Cakna Bahasa setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9.45 pagi dan ulangan pada hari yang sama pukul 11.45 pagi. Isnin ada istilah bahasa. Selasa, perkongsian homonim dan homograf. Rabu ada celik kata. Khamis, perkongsian pantun. Dan Jumaat, kita belajar peribahasa. Bahasa bukan sekadar kata. Bahasa mencerminkan budaya dan jati diri. Cakna Bahasa, bahasa tepat, minda hebat.

dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Terima kasih untuk anda yang setia menemani saya sehingga sekarang sudah pun pukul 11.14 minit pagi. Jadi macam biasa, hari ini, hari Sabtu, variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan kejap lagi, ada banyak info, hebahan, perkongsian yang menarik saya nak kongsikan bersama-sama anda. Sekali lagi untuk anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Labuan FM, anda boleh follow rapat-rapat dulu. Kita ada di TikTok, di Facebook, Laman X dan juga di YouTube Labuan FM. Dan mungkin juga ada di antara anda yang nak kongsikan apa orang kata ucapan ataupun dedikasi buat insan-insan tersayang. Jangan malu, jangan segan, tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada saya akan bacakan di hujung segmen sekejap lagi. Okay? Baik, sesi cuti persekolahan sudah bermula kan? Ada yang mula bergerak keluar dari pulau. Ada yang nak balik kampung, nak pergi bercuti. Kalau minggu depan nak kena pula dengan cuti raya haji kan, cuti keamatan, sambung pula cuti umum untuk hari keputeraan agung, gawai. Jadi ramailah yang ambil kesempatan, ambil peluang untuk apply cuti direct terus kan. Nah, kalau boleh cuti, cuti, manfaatkan masa dengan keluarga tersayang. Yang tak boleh cuti, kena jalankan tugas. Jangan sedih-sedih, insyaAllah nanti giliran kita pula yang bercuti, ya. Apapun sepanjang cuti, jangan lupa untuk sentiasa jaga kesihatan anda juga, okey? Baik, jom kita nak berhibur. Lepas ni ada info-info saya nak kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini. Teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni fake, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Cerahkan hari anda di lawan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jangan lupa sebelum saya kongsikan lebih banyak info, macam biasa kita nak kongsikan dulu apa perkongsian yang dibawakan oleh DJ Hebri, penerbit kita dalam ruangan Siapa Dia. Hari ini kita nak kongsikan mengenai salah seorang rakyat Malaysia yang katanya mendapat layanan mesra daripada petugas di Masjidil Haram ketika menunaikan ibadah umrah, mencuri perhatian ramai di media sosial. Menerusi satu hantaran oleh pengguna yang dikenali sebagai Muhammad Ridwan, dia meluahkan rasa heran apabila sering menerima layanan baik daripada petugas, baik saja mengetahui dirinya berasal dari Malaysia. Dia heran kenapa petugas Masjidil Haram ni baik sangat dengan orang Malaysia, atau dia ingat itu kebetulan saja. Tapi bila tanya je, dari mana lelaki tu, dari mana, lepas tu petugas tu jawab subhanallah katanya. Dia datang, petugas tu datang, terus dia bagi air, siap tolong isikan lagi air zam-zam dalam botolnya. Perkongsian tersebut kemudian dibanjiri pelbagai reaksi netizen yang rata-ratanya mendakwa mereka turut mengalami pengalaman yang sama ketika berada di tanah suci. Seorang pengguna mendakwa rakyat Malaysia sering dipandang baik kerana sikap lemah lembut, berdisiplin dan mudah mengikut arahan sepanjang berada di sana. Katanya sebab orang Malaysia ni baik dan paling lembut dekat sana, plus ikut arahan juga, berbeza dengan orang-orang dari negara lain. Lepas tu ada yang kata orang Malaysia sampai kena puji dengan Imam Masjidil Haram sebab akhlak baik yang ditunjukkan. Jemaah kita paling disiplin, lemah lembut dan tak buat kecoh. Lepas tu ada pula seorang wanita yang juga ada berkongsi pengalamannya apabila petugas menawarkan air zam-zam kepadanya ketika sedang beratur. Katanya dia beratur panjang, tiba-tiba petugas di Masjidil Haram tu tawarkan nak ambilkan dia air zam-zam. Dia cakap apa? Malaysia sangat baik. Wanita tu terus menangis sambil minum air zam-zam tu. Jadi itu dia ya, Masya Allah, kepribadian yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, rakyat kita sendiri. Berada di negara orang, kita duduk dekat negara orang, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Kita ikut peraturan di negara mereka. Jadi, automatik mereka pun akan layan kita dengan baik, kan? Macam kata pepatah apa tu? Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Betul ke cikgu-cikgu semua? Kalau tak betul, minta maaf. Ya. Okey, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia yang dibawakan oleh penerbit kita DJ Hebri. Terima kasih DJ Hebri untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Lepas ni kita ada banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak santai-santai lagi. Kita nak dengar lagu seterusnya daripada KRU, Jangan Lafazkan. Thank you.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang, dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termangsur. Suara pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami, kerana dirimu begitu berharga
3: dan sayang anda, Sungkata.
2: Kasih like.

0: Abang, pembungkus gula-gula ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12.30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyasarkan tempoh memproses permohonan pensijilan halal dapat disingkatkan menerusi penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata langkah itu bakal direalisasikan melalui pengenalan sistem MyEHalal 2.0 yang disokong pangkalan data MyHalal Ingredients dalam tempoh beberapa bulan lagi. Beliau berkata inovasi pendigitalan itu membolehkan proses kelulusan dilaksana dalam tempoh lebih singkat sekaligus menyahut hasrat kerajaan untuk menyokong pertumbuhan industri. Selain penggunaan AI, Sirajuddin berkata JAKIM turut memperkenalkan inisiatif whitelist bagi syarikat yang mempunyai tahap komitmen yang tinggi dan rekod pematuhan yang baik untuk mempercepat lagi proses kelulusan sijil halal. Usaha memperkasa budaya penyelidikan dan inovasi dalam kalangan pendidik terus diperkukuh menerusi penganjuran Bengkel Kajian Tindakan dan Inovasi Institusi Pendidikan Swasta yang berdaftar di bawah Jabatan Pendidikan Labuan bagi tahun 2026. Program berkenaan disampaikan oleh penceramah jemputan Dr. Hyginus Lester Junior Lee yang berkongsi pendedahan berkaitan konsep, kepentingan serta pelaksanaan kajian tindakan dan inovasi dalam bidang pendidikan. Antara fokus utama bengkel termasuk meningkatkan kefahaman guru mengenai kajian tindakan dan inovasi, memantapkan kemahiran merancang serta melaksanakan kajian tindakan selain membimbing penyediaan kertas cadangan kajian. Peserta turut diberi pendedahan mengenai penghasilan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta persediaan pembentangan hasil kajian dan inovasi di institusi masing-masing. Kelas Latihan Asas Sukan Orang Kurang Upaya Kelas OKU Peringkat Labuan 2026 berlangsung dengan jayanya sebagai platform persiapan awal kepada golongan OKU dalam bidang sukan. Penganjuran program merupakan anjuran Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan itu memberi fokus kepada pendedahan asas sukan, latihan kemahiran teknikal serta pendidikan sukan secara menyeluruh. Program tersebut turut dilaksana dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan dan Persatuan Sukan dan Rekreasi Orang Kurang Upaya Labuan ADA PESRON. Pelaksanaan program itu diharap dapat meningkatkan keyakinan diri, disiplin serta semangat berpasukan dalam kalangan peserta selain mencungkil bakat baru untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam sementara keadaan angin dari arah barat bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Variasi menemani anda.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Rehan masih menemani anda menerusi segmen Variasi 12.9 minit tengah hari sudah ketika ini. Dan kita dah berada di jam yang kedua. Jadi jangan tukar frekuensi anda sebab saya akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Ada banyak lagi perkongsian, info menarik dan juga hebahan saya nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu macam biasa, saya nak kongsikan dulu dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 23 Mei 2026. Jadi untuk panduan bersama muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.18 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar adalah pada pukul 3.41 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.28 minit petang, manakala waktu isyak adalah pada pukul 7.43 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, tentu kita pernah mendengar akan satu maksud sabdaan Nabi SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sidang pendengar sekalian, bersedekah lebih baik daripada meminta-minta. Menghulurkan sedekah dan sumbangan hendaklah dimulakan terlebih dahulu kepada ahli keluarga yang menjadi tanggungan kita. Sedekah yang paling baik adalah lebihan daripada keperluan asas seseorang. Maka berusahalah mencari rezeki sebaik mungkin dan elakkan diri daripada meminta-minta atau mengharapkan belas kasihan orang lain. Sesungguhnya Allah akan memelihara dan mencukupkan keperluan kepada orang yang berusaha dan bekerja mencari rezeki tanpa meminta-minta. Ingatlah bahawa Nabi SAW mencela orang yang suka meminta-minta, yang mengemis kerana perbuatan tersebut merendahkan martabat kehormatan manusia. Padahal Allah sendiri memuliakan manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70, ba'da auzubillahi minasyaitanirrajim wa laqad karramna bani Adam. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Tidak pendengar sekalian, janganlah sengaja menjadi peminta. Ingatlah amaran Nabi SAW dan satu masuk hadis, barang siapa yang meminta harta kepada orang lain untuk memperkayakan diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silakan ia meminta sedikit ataupun banyak. Oleh demikian, lakukanlah apa jua pekerjaan yang halal dan baik, seperti bertani, berniaga dan lain-lain pekerjaan yang halal untuk keperluan hidup. Dan janganlah sekali-kali kita mengharapkan pemberian orang lain. Jadilah kita pemberi, bukan orang yang mengharapkan pemberian orang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.38 minit tengah hari, masih bertemankan saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Pastinya ketika ini ada di antara anda yang sedang menjamu selera makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk jadikan kami di Labuan FM sebagai suara pesisir anda di mana pun anda berada. Okey, saya ada satu bahan untuk anda. Ini berkenaan dengan hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana akan diadakan pada 8 Jun hari Isnin dan juga 9 Jun hari Selasa, bermula seawal pukul 7.30 minit pagi sehingga pukul 3.30 minit petang. Pendaftaran ini melibatkan kemasukan pelajar-pelajar lepasan SPM dari seluruh negeri Sabah, Sarawak dan juga di Labuan sendiri. Jadi peringatan mesra ya untuk bakal pelajar yang akan datang mendaftar, sila hadir pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Untuk yang datang dari Sabah dan Sarawak, sila pastikan tiket feri ataupun tiket penerbangan anda dah disediakan sesuai dengan tarikh pendaftaran rancang. Dan kalau buat tempat, kalau perlu buat tempahan penginapan lebih awal, buatlah lebih awal untuk elak apa orang kata full book, tempahan penuh dan sebagainya. Okey, juga sila maklum untuk pastikan akaun Bank Raya anda telah dibuka untuk urusan bantuan sara hidup pelajar. Bayaran yuran pula menerusi akaun Bank Simpanan Nasional selesai dibuat sebelum hari pendaftaran. Peringatan penting, pastikan semua dokumen anda lengkap bagi melancarkan lagi proses pendaftaran. Apapun untuk anda semua pelajar, bakal pelajar Kolej Matrikulasi Labuan, selamat mendaftar. Tahniah kepada adik-adik lepasan SPM yang akan melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi Labuan. Okey, jom kita nak sambung berhibur lagi memandangkan kita akan menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha 27 hari bulan ni. Jadi saya nak belanja lagu raya untuk anda. Ini dia daripada Aisyah Reno, Jodoh Lebaran.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik.

Hiburan untuk anda, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang kedua. Pukul 12.51 minit tengah hari dah sekarang ni, anda masih setia bersama-sama saya, Reha. Okey, memandangkan cuti sekolah dah bermula, jadi mungkin ada yang sedang dalam perjalanan nak balik kampung sekarang ni, ada yang tengah dalam feri nak balik ke seberang, hati-hati memandu untuk anda semua. Jangan lupa, yang nak memandu jauh tu, pastikan anda dah buat penyelenggaraan kereta, tayar apa semua berada dalam keadaan baik untuk elakkan daripada kejadian-kejadian yang tidak diingini. Rumah pun sama juga, pastikan sebelum tinggal tu, cek semua, periksa semua, segala plug, suis, punca elektrik dah ditutup, kepala gas pun dah dicabut, dan kunci rumah anda baik-baik. Kalau ada jiran yang boleh, apa orang kata, tolong tengok-tengokkan rumah anda, pesan dengan mereka, ok? Okay, tolong tengok-tengokkan sepanjang anda berada di kampung. Apapun, jaga diri anda sepanjang bercuti dan selamat bercuti semuanya. Okay? Baik, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan seterusnya, kita ada ruangan music untukmu, yang mana kita nak belanja koleksi lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1:30 hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1:30 hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus kekal di dua frekuensi kami, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia disambut pada 21 Mei setiap tahun. Sambutan ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya suku kaum yang ada di dunia, malah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya. Sempena sambutan istimewa ini, dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo. Ikuti siarannya pada 21 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangan pada 25 Mei 2026 pukul 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bertemakan kebudayaan dengan irama Bercerai Kasih. Tarik Sadam, Petik Awang, Pukul Bagendang.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
4: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
5: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
6: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tok Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tok Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI dan AI lah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya ke dalam sektor ini kerana bukan saja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji rin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Isham Ishak dengan Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Wai dicadar menentang Goh Zifir Nur Izzin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifuan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: aku. Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Dan sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: obatnya.
1: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
2: Dang dang dang, tekedekedang dang dang dang, tekedekedang dang dut.
3: Goyang yuk.

0: yum yum.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih setia bersama-sama saya Reha di jam yang terakhir ini. Terima kasih untuk anda yang masih kekal menemani kami sehingga sekarang. Sudah pun pukul 2.07 minit petang. Dan hari ini, hari Sabtu, macam biasalah kita ada ruangan Goyang You. Lagu-lagu dandut semestinya. Jadi kalau sebut Goyang You tu, geng-geng yang suka dengar lagu-lagu dandut ni memang dah tahulah kan. Memang dah tak sabar nak dengar lagu dandut katanya. Sampai ada ya pendengar kita yang bagi tahu, kadang kalau nak kejut anak kena pasang lagu dandut ya. Dia kata anak dia kalau dengar je lagu dandut terus bangun, terus menari. Itulah dia penangan lagu dandut ya. Anak yang susah nak bangun pun boleh terus bangun. Yelah, lagu-lagu dandut ni kan kadang rancak dia ni rancak kan. Dia punya genre, dia punya rentak tu rancak kan. Jadi mungkin sebab tu jugalah genre dandut ni pendengar kita ni mungkin boleh guna untuk kejutkan anak-anak mereka, bangunkan anak-anak mereka. Macam-macam lah kan, ragam-ragam anak-anak kita ni kan. Jadi pastinya kita akan layan barisan lagu-lagu dandut terbaik selama satu jam ni. Untuk anda yang nak hiburkan diri dengan lagu-lagu dandut petang-petang ni, ayo kita standby di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Ataupun boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jom tanpa buang masa, kita nak layan lagu dandut daripada Emelina, Di Dadaku Ada Kamu. Terus layan dalam ruangan Goyang Yuk.

0: Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Goyangnya.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
3: Go Young Young.

0: Go,
1: baik, 2.47 minit petang. Kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan Goyang Yuk. Juga segmen variasi edisi 23 Mei 2026 hari ini. Tugasan saya untuk hari ini sampai di sini saja. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi esok dalam segmen Destinasi. Untuk hari ini, terima kasih untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi bermula dengan rancangan Generasiku sehingga ke ruangan terakhir hari ini, ruangan Goyang Yuk. Jadi untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM kerana selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Alif, dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Dan petang ini juga kita akan ada program Silang Budaya, perkongsian bersama-sama dengan Terengganu FM. Nantikan perkongsian mereka petang ini, okey? Semoga kita bertemu lagi. Saya Reha, mohon ampun maaf kalau ada kekasaran bahasa dan gurauan yang mungkin kurang menyenangkan. Apapun, saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya dalam Goyang Yuk Duk Dik Duk. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan Laban FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Laban FM, suara pesisir anda.

Di zaman media sosial ini, jari kita punya kuasa. Satu klik boleh menyebarkan maklumat atau menyemarakkan kebencian. Hati-hati, jangan jadi penyebar kandungan berbaur hasutan. Hasutan bukan hanya melalui kata-kata kasar. Ia boleh datang dalam bentuk sindiran, fitnah atau mesej yang membakar sentimen perkauman dan keagamaan. Sebelum berkongsi, fikir dahulu, adakah kandungan itu sahih? Adakah ia menyatukan atau memecah belahkan? Menyebarkan hasutan bukan sahaja salah, ia juga boleh menjadi kesalahan undang-undang. Kebebasan bersuara datang dengan tanggungjawab. Jangan jadikan media sosial medan perbalahan. Gunakan ruang digital untuk menyebarkan maklumat yang membina, bukan meruntuhkan. Hentikan penyebaran hasutan. Jadilah warganet yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Kita semua memainkan peranan menjaga keharmonian negara. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Baini, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini, Laini, sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Labuan FM, suara pesisir anda bertemankan saya Alif dari Konti ke Udara menemani anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti di frekuensi 103.7. Baiklah, terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya. Buat anda yang sedang bercuti pada ketika ini di rumah, selamat berehat diucapkan. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari tempat kerja, tetaplah semangat kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Baiklah, sempena Silang Budaya untuk edisi hari ini iaitu 23 Mei 2026, saya tidak akan berkeseorangan. Yang mana? Kerana saya akan ditemani oleh rakan penyampai daripada Terengganu FM menerusi siaran berkembar dua stesen radio. Jadi, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, siapakah rakan penyampai yang akan bersama saya pada hari ini? Jadi, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM. Dan suka juga saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini iaitu pukul 3.41 minit petang nanti. Jadi sebelum kita bersama dengan rakan penyampai daripada Terengganu FM untuk program Silang Budaya pada hari ini, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Azara Band, Alala Sayang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Hari ini, saya DJ Alif akan bersama anda dalam program Silang Budaya yang akan berkongsikan mengenai topik menu tradisi. Dan seperti yang telah saya war-warkan sebentar tadi, yang mana pada hari ini saya tidak akan berkeseorangan. Kerana saya akan bersiaran bersama dengan stesen dari Terengganu FM. Jadi, baiklah. Halo, siapa di sana?
3: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Di sini bersama dengan DJ Awang
2: hari ini kita bersama dengan DJ Awang daripada Terengganu FM.
3: Ya, kalau di Labuan FM bersama dengan
2: DJ Alif.
3: DJ Alif.
2: Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Kita sehat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Syukur.
3: Kat sini baik je. Macam mana cuaca dekat Labuan hari ini?
2: Buat masa ni alhamdulillah masih cerah lagi. Tapi kita dah tahu lah nanti macam mana kan. Sekarang ni cuaca pun dah menentu juga. Kajap panas, betul. Kajap hujan.
3: Betul-betul. Kalau di Terengganu ni, kalau tadilah dengan pendengar-pendengar kita berkongsi ya. Ada di setengah tempat tu hujan lebat. Ada yang apa ni, di sini ada masih lagi panas. Kalau di Bandaraya Kuala Terengganu ni masih lagi panas. Ataupun kadang-kadang tu mendung. Orang Terengganu kata Joong.
2: Oh, Joong. Okay. Itu satu perkataan yang barulah saya belajar hari ini.
3: Joong. Itu dia.
2: Baiklah, DJ Wang. Membuang masa lagi, yang mana hari ini kita akan menyelami beberapa menu tradisi lah yang cukup sinonim dengan masyarakat Brunei di wilayah persekutuan Labuan ni dan juga di Sabah. Jadi kalau kita sebut tentang Labuan ni, ramai yang mungkin terbayang pasal laut yang cantik, mungkin ada juga suasana pulau yang tenang kan. Tapi sebenarnya Labuan ni dia kaya dengan pelbagai warisan makanan tradisional yang kekal sehingga hari ini. Terutamanya dalam kalangan masyarakat Brunei di Labuan. Yang menariknya di sini sebenarnya makanan tradisi ni dia bukan saja untuk sekadar dimakan, tapi dia melambangkan budaya, cara hidup dan juga mengeratkan lagi hubungan masyarakat di sini. Menu tradisi yang cukup terkenal di Labuan ni dalam masyarakat Brunei sendiri adalah ambuyat.
3: Ambuyat. Pernah makanan dengar? Tradisional ke macam?
2: Ini merupakan makanan tradisional. Kita pernah dengar di Jawa.
3: Belum lagi.
2: First time dengar. Okay, jadi sebenarnya
3: ambuyat ni macam mana bentuknya ya?
2: Ambuyat ni sebenarnya dia diperbuat daripada sagu dan dia punya tekstur tu agak kenyal sikit. Biasanya dia dimakan menggunakan penyepit khas yang dipanggil sebagai candas. Dia lebih kurang macam chopstick, tapi dia bukan chopstick.
3: Dia macam macam chopstick, tapi dia bukan chopstick. Macam mana ni nanti boleh pergi tengok sebenarnya
2: Dengar
3: kita di Tengah FM
2: kan, betul. Dan kalau orang makan ambuyat ni pun dia akan dia tidak ambuyat saja, dia akan dicecah juga dengan kuah ataupun sambal, macam contoh sambal belacan, sambal tempoyak ataupun kuah ikan. Dia ada orang bilang kombinasi rasanya di situ.
3: Mesti sedap ni.
2: Boleh try.
3: Ya. Kalau peningkat boyak ni, kalau makan ni bila masa? Di waktu pagi ke tengah hari ke petang ke malam ke?
2: Kalau yang makan dan ni biasanya kalau ini ni, kalau dulu-dulu, ini dulu-dulu punya cerita lah kan. Dia dimakan bersama dengan nasi. Jadi dia sesuai untuk sama ada pagi ataupun malam lah, macam begitu. Sebab dia ni ibaratnya pengganti kepada nasi bani. Pengganti kepada nasi. Jadi orang akan makan amboyat dengan lauk-lauk yang lain lagi lah.
3: Okay, satu hari nanti bila saya sampai ke Labuan nanti boleh lah saya rasakan ni.
2: Boleh, insyaAllah. Mana tu ada rezeki kan sampai di sini. Okay. Dan sebenarnya kan, walaupun amboyat ni dia sangat istimewa sebab dia melambangkan makanan tradisi masyarakat Brunei sejak yang dulu lagi, dan selalu dimakan oleh satu keluarga, makan bersama-sama. Dan sebab cara makan pun dia lebih seronok kalau dikongsi ramai-ramai. Jadi kalau dia macam makan seorang-seorang, tidak berapa siuk. Dia kena makan ramai-ramai.
3: Ramai-ramai baru syok.
2: Ramai-ramai baru syok.
3: Kan kalau kalau kita makan ramai-ramai ni, kita orang katanya makan berebut-rebut, ramai sini orang kata syok.
2: Betul.
3: Kalau makan seorang-seorang je kan tak berapa kan.
2: Kalau makan seorang-seorang ni macam kurang sikit lah selera. Tapi kalau ramai-ramai lagi, dia contoh lagi, kalau macam contoh makanan tu banyak, macam tak sedap. Tapi kalau makanan tu sikit je, rasa macam sedap. Betul.
3: Betul. Tu nak kata, kalau dia di sikit tu, kata tu yang berebut tu. Memang betul.
2: Terasa nikmat pernah, makanan pernah tu.
3: Itulah kan. Dari Labuan, pasal cakap tentang amboyat ya.
2: Betul. Dari di makanan di Labuan dan juga di Sabah lah, yang mana yang merupakan makanan tradisional orang Brunei sendiri. Dan
3: jadi amboyat ni sebenarnya di Jalif dia di apa, dijual ke ataupun biasanya dibuat susu di rumah ke atau macam mana?
2: Dan amboyat ni sebenarnya dia biasanya dijual dalam keadaan dia macam dijual macam yang keadaan tepung.
3: Oh, tepung.
2: Dia asal dia macam tepung. Jadi nanti kita akan pulang rumah baru bancuh masak dia, dan then itulah yang akan menjadikan dia kenyal.
3: Kena masak sendiri
2: Kita kena masak sendiri. Tapi ada juga beberapa sendiri kedai yang menyediakan dan juga yang menjual amboyat ni.
3: Macam gitu. Di kedai pun ada jual lah amboyat ni ya.
2: Tapi kalau kita mau macam masak sendiri pun boleh je, tak ada masalah juga. So dia punya tepung-tepung dia tu ada juga dijual di kedai-kedai. Dan orang bilang mudah lah untuk didapati juga.
3: Dah Ali sendiri dah cuba buat ni biasa ya.
2: kalau makan pernah, tapi kalau cuba buat masak sendiri dah pernah lagi. Biasa kita masak.
3: Saya nak rasa tangan tangan Ali sendiri buat apa ya ni.
2: kalau gitu paksa DJ Wang datang ke Labuan ni.
3: InsyaAllah.
2: Boleh, insyaAllah. Kalau ada rezeki nanti boleh, tak ada masalah juga kan.
3: InsyaAllah. Iya.
2: Dan saya sendiri pun percayalah kan, kalau di Terengganu sendiri ni pun mesti ada apa ni orang kata, macam-macam juga makanan tradisi yang popular yang orang macam sekali menjadi kebanggaan masyarakat di sana kan. Tapi sebelum kita dengarkan perkongsian tentang menu tradisi daripada DJ Awang ni mengenai dengan yang menu tradisi di Terengganu lah kan. Apa kata kita berehat dahulu seketika dan dari Labuan dan Terengganu kita terbang pula ke Sarawak sambil mendengarkan lagu daripada Baby Shima, Bujang Sarawak.
3: Okay.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, masih lagi bertemankan saya Alif dan juga DJ Awang daripada Terengganu FM dalam program Silang Budaya untuk edisi hari ini. Dan kita masih lagi bercerita berkenaan dengan menu tradisi.
3: Menarik sekali kan? Boya tadi tu ya.
2: Kalau tadi kalau kita, apa tu? Apa tadi jawab?
3: Dah cakap dia. Kalau tadi macam-macam itu antaranya satu kita bagi tahu kepada pendengar kita khususnya di negeri Terengganu. Sebenarnya banyak lagi makanan-makanan tradisi yang berada di Sabah kan. Boleh kita cuba dan sebagainya. Itu antara salah satu. Kalau di Terengganu pula Alif ya. Antaranya orang katanya nasi dagang. Kalau nasi dagang. Dah pernah cuba nasi dagang ni?
2: Belum lagi.
3: Belum lagi. Ni orang kata kalau datang ke Terengganu, mesti kena cuba nasi dagang ni.
2: Wajib
3: macam
2: cubalah.
3: Macam mana rasanya. Wajib cuba. Sebenarnya, untuk pengetahuan Alif juga, sejak tahun 2009 ni, nasi dagang ni telah diiktiraf sebagai salah satu hidangan tradisi yang katanya tergolong dalam makanan warisan kebangsaan Malaysia. Jadi pengiktirafan ini juga meletakkan nasi dagang ni sebaris dengan hidangan macam ikonik seperti nasi lemak, nasi kerabu, nasi kuning dan sebagainya lah ya. Itu antaranya lah ya. Katanya kalau sebenarnya, kalau yang tak tahu sebenarnya terdapat teori bahawa katanya nasi dagang ni pada asalnya adalah makanan yang disediakan untuk para pedagang yang melakukan perjalanan jauh tu panggil nasi dagang.
2: Asal-usul ceritanya lah ni, wujudnya nama nasi dagang.
3: Asal-usul dia. Dan untuk pengetahuan Alif dan juga pendengar-pendengar kita juga, keunikan nasi dagang ni di Terengganu ni terselah apabila menggunakan penggunaan beras putih dengan gula yang pekat. Manakala macam kalau di Kelantan, di Kelantan pun ada nasi dagang. Tapi di Kelantan berbeza sikit lah. Di negeri Terengganu kita ni, di mana di Kelantan menggunakan beras kemerahan. Dan rasa gulanya sedikit manis lah. Tapi mungkin pendengar-pendengar kita juga nak tahu mengenai apa kata tentang nasi dagang ni ya. Jadi orang kata ni nasi dagang ni bukan sekadar kata untuk hidangan, tetapi simbol kebudayaan tradisi lah. Orang kata cita rasa setiap penggemar. Jadi nak bagi juga antara resepi tadi. Katanya kalau resepi macam mungkin pendengar-pendengar di Labuan FM mungkin nak cuba resepi.
2: Mana kau
3: boleh
2: tahu kan, ada tiba-tiba hari ni terfikir, oh malam ni mau masak nasi dagang lah. Mana tahu.
3: Okey, antaranya lah ya. Kalau resepi nasi dagang ni, bahan-bahannya adalah seperti 1 kilo beras wangi, beras siam wangi lah ya. Direndam 4 ataupun 5 jam. Kemudian kita kemudian kita bersihkan atau kita toskan dan kita gunakan lagi 1/2 kilo santan pekat. Lepas tu 6 sudu besar gula, 1 sudu besar garam, 2 labu bawang merah dan juga besar bawang besar merah ni dan diiris halus. Kemudian 2 ulas bawang putih juga diiris halus. Dan 1 hingga 2 inci halia dipotong memanjang. Kemudian 2 sudu besar halba. Dan juga cara-caranya adalah kukus beras ni dulu Alif, untuk kali pertama selama 20 minit. Lama juga tu 20 minit. Jadi sementara kita kukus beras tu, jadi kita masak santan dulu bersama dengan gula dan juga garam sehingga mendidih. Jadi pastikan nasi itu tahan dia lebih lama dan tak basi. Kemudian santan ni dia cepat basi kan. Jadi santan ni kita didihkan. Lepas tu setelah beras tu separuh masak, kita pindahkan ke dalam bekas yang besar. Kemudian kita masukkan santan tadi, santan halba serta barang hirisan yang kita bagi tahu tadi. Kita gaul sebati. Kalau orang Terengganu kata kita kita kalau gaul ni dipanggil arong.
2: Arong.
3: Maksudnya kita digaul dengan sebati lah. Jadi biarkan nasi ni menyerap dengan santan tu sekurang-kurangnya 1 jam ataupun lebih 1 jam lagi baik. Yang penting supaya nasi ni betul-betul dilemak dan tidak kering. Kemudian kita kukus balik nasi tu tadi lebih kurang 5 ataupun 10 minit saja. Kemudian dia sudah nampak apa ni macam uap tu, dan kita boleh tutup dan juga kita angkatlah. Dan untuk siap untuk dihidangkan. Tapi nasi dagang ni dimakan dengan kuah. Gulai ikan tongkol ataupun orang Terengganu panggil ikan tongkol ni sebagai ikan air. Kalau gulai ni kalau kita nak bagi tahu panjang juga ni punya resepinya nanti poning kepala.
2: Betul juga kan. Cuma saya tertarik tadi dengan yang yang santan supaya tidak cepat basi. Dan kalau dulu-dulu kan nasi dagang ni kan dia untuk dibuat pedagang. Untuk pedagang-pedagang kan. Dan ketahanan nasi dagang ni agak-agak berapa lama dia boleh tahan kalau contoh dia sudah dimasak? Mungkin macam 2 hari, 3 hari begitu ataupun macam mana?
3: Dia tak lama dia kalau nasi dagang ni sebab dia bercampur dengan santan ni. Kalau kita masak ni dalam kita dibiarkan macam di luar tu sampai tengah hari ataupun petang. Kalau kita masukkan dalam peti ataupun kita masuk dalam peti ais tu, tempat biasa tu, kalau kita letak lepas tu kita nak panaskan balik boleh tahan sampai ke malam pun boleh. Tapi kalau yang nak apa ni lebih rasa sedap lagi, lepas masak tu kita orang Terengganu kata makan selalu, makan masa tu juga.
2: Makan selalu rasanya.
3: Makan selalu.
2: Banyak perkataan baru.
3: Kalau awak cakap Terengganu rasanya faham tak?
2: Dah pasti lagi.
3: Tak apa, awak akan selit-selit juga dengan cakap Terengganu. Pasal sekarang ni kita pukul 2 sampai ke pukul 6 kita ada GGOK Guana Gambar orang kita cakap Terengganu lah.
2: Boleh insyaallah. Jadi saya pun boleh lah juga belajar kan sikit.
3: Kalau dok Pahang, ni Pahang ni bukan Pak Negeri Pahang. Kalau ni Paham, ditambah G. Kalau dok Pahang, kabar. Bagi tahu.
2: Menarik. Suka saya dengar bahasanya tu.
3: Belum pergi datang ke sini lagi. Baru tengah cakap je. Itu dia. InsyaAllah. Belum makan nasi dagang lagi.
2: Sila-sila kalau kena nasi dagang. Pandai sudah cakap Terengganu.
3: Pandai cakap Terengganu. Pakat orang kata boleh cakap Terengganu lalu.
2: Boleh cakap Terengganu lalu.
3: Okey, apa ni lebih kurang kita rasa bila cakap nasi dagang ni rasa lapar. Lapar. Lapar. kita nak main lagu dulu. Nasi dagang ni. Okey, mungkin lepas ni bolehlah cuba-cuba yang resipi nanti yang awang bagi tahu tadi. Lepas ni kita dengarkan lagu ni dulu. Lagu yang dinyanyikan oleh Rosmaria khas untuk penggemar nasi dagang.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Okey, kita masih lagi dalam Silang Budaya Terengganu FM dan juga Labuan FM. Hari ini kita bercakap tentang menu tradisi. Itu dia antaranya nasi dagang menjadi kegemaran lah. Kalau pengunjung-pengunjung yang baru saja tiba di Negeri Terengganu, mesti dicari nasi dagang ni.
3: Wajib kena perkena nasi dagang.
2: Wajib. Itu antaranya lah kan. Kalau makan sekali mesti balik di tempat, mesti terngiang-ngiang, mesti teringat-ingat.
3: Sampai mungkin nak makan lagi. Mana mau cari ni nasi dagang di tempat aku ni sendiri kali kan, macam tu.
2: Betul. Okey, kita nak berkongsi lagi. Mungkin ada lagi mungkin di peningkat-peningkat Terengganu juga nak tahu lagi menu tradisi di Labuan kiranya.
3: Okey, kalau sebenarnya kalau untuk di Labuan ni, selain daripada Ambuyat, masyarakat Brunei di Labuan ni juga dia terkenal dengan satu kuih tradisional yang kena panggil kuih jelurut.
2: Jelurut.
3: Pernah dengar ya, Pak?
2: Baru pertama kali.
3: Pertama kali
2: jelurut ya.
3: Jelurut. Dia kuih jelurut ni sebenarnya dia merupakan kuih tradisional yang kena buat dengan daripada campuran tepung, santan dan juga gula merah. Jadi apa yang menariknya, jelurut ni dia sebenarnya dia dibungkus menggunakan daun nipah ataupun daun kelapa yang dibentuk panjang dan runcing sebelum dikukus. Itu yang menariknya jelurut ni. Dan disebabkan penggunaan daun daun kelapa dan juga daun nipah itulah, kuih jelurut ni dia ada satu aroma yang sangat wangi dengan rasa lemak manis yang memang sedap lah, orang kata gitu.
2: Okay. Kalau dekat FB ni awang boleh saksikan apa kata cara-cara membuatnya.
3: Cara ada cara.

0: hari raya ataupun sebagai juadah minum petang. Dan kebiasaannya juga kedai-kedai ataupun gerai-gerai di tepi jalan yang ada di Labuan ni, diorang ada juga menjual kuih jelurut ni. Jadi mudahlah untuk kita dapat. Itu yang menariknya kuih jelurut ni.
1: Dimasak dia pun ada, saya tengok ada macam gula Melaka tadi.
0: Betul, dia dimasak dengan campuran gula Melaka di situ. Dan bagi masyarakat Brunei di Labuan ni, kuih jelurut ni dia bukan sekadar makanan tradisi lah, tapi dia juga merupakan kuih warisan yang masih kekal sampai sekarang. Macam yang saya cakap tadi, dia mudah untuk kita dapati. Ada di mana-mana, di gerai-gerai yang boleh kita beli dan kita terasa macam mana rasa dia. Walaupun macam contoh hari ni kan, saya pun ini saya pernah rasa. Saya dah rasa hari tu dan memang betul sedap rasa dia. Dah rugi untuk kita cuba. Nanti pada tu DJ Awang, DJ Awang datang ke Labuan, bolehlah cuba-cuba apa ni orang kata makan jelurut ni.
1: Jelurut sama dengan ambuya tadi ya.
0: Jelurut sama dengan ambuya. Dan walaupun hari ni kan kita macam ada pelbagai macam kuih moden ataupun pencuci mulut yang viral lah kan selalunya, tapi sebenarnya kuih macam jelurut ni dia tetap ada di hati masyarakat. Selalunya rasa dia yang unik, lepas tu dia macam kasih ingatkan kita macam suasana kampung yang dulu-dulu. Itu dia.
1: Ni generasi Gen Z ni kan, ni kau katanya tidak boleh tinggal ni.
0: Betul kan? Generasi Gen Z kena cuba rasa apa ni jelurut. Betul. Ni macam mana gitu.
1: Itulah antaranya kan. Kita tengok juga cara-cara membuat dia kukus yang dia
0: dia dikukus.
1: Dikukus. Okey.
0: Itu yang menariknya pasal jelurut ni.
1: Itu. Betul. Ni kena cuba ni. Okey.
0: Memang wajib cuba kalau datang ke Labuan.
1: Dia contohnya kalau Alif kata tadi tadi untuk sesuai untuk dimakan di hari raya, ada majlis keluarga kan.
0: Betul,
1: ini memang sesuai lah.
0: Memang sesuai, dia sesuai untuk hidangan minum petang pun dia sangat sesuai juga. Sebab untuk buat kuih jelurut ni dia tidaklah sesusah mana. Jadi kita boleh macam contoh ibu-ibu di rumah kan, macam contoh ada masa lapang waktu tengah hari tu, mungkin bolehlah saya buat dulu kuih jelurut ni untuk minum petang sama keluarga kan. Gitu.
1: Kalau kita tengok dia macam bentuk dia ni, macam kalau di Terengganu ni ni panggil belebak ubi.
0: Belebak ubi. Lebih macam, kurang macam gitu.
1: Bentuk dia lah. Bentuk dia ataupun dia macam dia punya apa ni, rasa mungkin lain kot rasanya. Rasa macam lain, cuma macam bentuk dia je lah. Macam dia, warna tu sama macam tu lah.
0: Faham. Menarik tau. Itu pun kena cuba juga ni nanti.
1: Betul. Dipanggil jelurut ya.
0: Dipanggil sebagai kuih jelurut. Itulah. Okey. Mungkin kita boleh berehat dulu seketika. Lepas ni DJ Awang akan berkongsi pula kan berkenaan dengan menu lain, menu tradisi yang ada di negeri Terengganu kan?
1: Pasti seronok lepas ni.
0: Betul. Okey, jadi buat anda kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kami akan kongsikan lagi kepada anda tentang apa ni menu tradisi yang ada di Terengganu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Silang Budaya.

0: Baiklah, masih lagi bertemankan saya DJ Alif dan juga DJ Awang daripada Terengganu FM dalam program Silang Budaya bagi edisi hari ini kan.
1: Okey, tadi Alif berkongsi tentang kuih dari Labuan ya. Okey, kalau di negeri Terengganu ni kalau kita nak cerita memang banyaklah tentang kuih-kuih tradisi dekat sini ni. Antaranya kita ada Akok Terengganu, kita ada Nek Bat, kita ada Tok Haji Serebang, tepuk gomok ada, lopak tikam, macam-macam lebak ubi yang sebut tadi tu, macam-macam lagi lah. Kalau nak sebut ni memang katanya kalau silang budaya ni kena tambah 2 jam.
0: Dah cukup tapi, sejam.
1: Tak cukup sejam. Jadi kalau hari ni Awang juga nak berkongsi tentang pelik tapi benar namanya. Namanya Kuih Cik Abbas Demam.
0: Kuih Cik Abbas Demam.
1: Kuih Cik Abbas Demam. Pelik tapi benar ya. Memang ada. Dan sebenarnya untuk Alif dan juga pengetahuan untuk rakan-rakan pendengar kita, tentunya di pendengar-pendengar kita di Labuan FM ya. Okey, sebenarnya Cik Abbas Demam ni merupakan kuih tradisi orang Terengganu lah. Di sebalik orang kata keenakan rasa kuih Cik Abbas Demam ni, dia mempunyai kisah simbolik kasih sayang antara seorang isteri terhadap suaminya lah. Jadi cerita dulu-dulu lah ya. Di mana dia ambil namanya. Begini kisahnya, di mana sepasang suami isteri ni bernama yang suaminya nama Abbas dan isterinya nama Ramlah ya. Hidup dah satu perkampungan nelayan di Terengganu. Satu hari ni Alif tahu tak? Pada suatu hari macam cerita lah pula. Okey, suami apa si suami ni demam berhari-hari. Orang kata dia demam memang demamnya memang tak orang kata tak keboh.
0: Tak keboh.
1: Tak baiklah dia ya. Lebih kurang gitulah. Dan katanya si isteri ni dah susah hati tentang suaminya. Tak ada selera makan pelbagai hidangan yang telah disajikan kepada suami ni. Tetapi masih juga tidak dijamah makanan yang diberikan. Sehinggalah satu hari isteri ni dia ada idea. Apabila dia melihat tepung kanji yang berlebihan dengan isi ikan yang yang untuk buat kerupuk tu, kemudian maka si isteri ni bancuh dengan tepung kanji ni dengan air panas, kemudian dikacau sehingga pekat dan juga dibiarkan sejuk. Sementara itu juga dikukurnya sebiji kelapa untuk diambil santannya, manakala isi ikan tadi tu dibakar lalu ditumbuk. Kemudian tepung kanji ni yang sudah sejuk tadi ni dipotong kecil-kecil, santan ni dan juga isi ikan ni dicampur sekali dengan tepung kanji ni tadi yang sudah dipotong tadi bagi membangkitkan aroma, dan ditambah pula dengan hirisan bawang merah, halia serta sedikit halba lah. Dan kesemuanya bahan-bahan ni dimasak hingga mendidih. Selepas masak ni Alia ya, siap-siap semuanya, si isteri pun terus menghidangkan pada suaminya. Secara tiba-tiba si suami ni terbuka selera untuk menjamah kuih yang dimasak tadi. Dan berselera hingga semangkuk habis dimakannya.
0: Sebab itulah namanya kuih Cik Abbas Demam.
1: Lagi yang lebihan tu kemudian si isteri ni dia bagi kepada jiran tetangga dia. Disebabkan keenakannya kuih ni, salah seorang jiran yang bertanya, "Kuih apa ni? Kuih apa ni?" ramai yang bertanya tu. Jadi selambalah isteri dia jawab, dia dah tak tahu apa nak bagi nama ni. Dia bagi Cik Abbas Demam.
0: Yang merupakan resipi sendiri kepada siapa nama bini dia tadi tu?
1: Ramlah.
0: Kepada puan
1: Jadi sejak pada itulah sehinggalah ke hari ini, Cik Abbas Demam ni menjadi orang kata kuih tradisi yang popular di Terengganu lah. Sebenarnya kuih ni biasanya dijual pada bulan Ramadan saja, Alif. Dan jadi, menjadi hidangan berbuka puasa.
0: Selain daripada bulan Ramadan, kita susahlah untuk didapatkan kuih ni.
1: Susah. Susah juga kalau nak dapat lah kalau di kedai-kedai. Mm-hmm. Tapi kalau yang nak membuatnya sekarang ni, nak kata rumit tu, dia mungkin jadi boleh lain kot.
0: Risau bukan jadi ano, demam. Jadi penyakit lain.
1: Jadi waktu kamu buat, dia akan jadi demam nanti. Betul. Kalau ya. Alif yang buat, Alif demam.
0: Ya, risaunya kita begitu nanti jadinya.
1: Kan? Dia gurau saja. Tapi masakan dia lebih kurang daripada resipi ni, yang jarang-jarang lah. Ada yang buatnya untuk makan harian pun ada. Tapi cuma untuk di rumah sajalah.
0: Di rumah saja. Tidak gitu. Dijual macam itulah kan. Jadi paksa kalau macam contoh tiba-tiba craving lah kan, memakan kuih Cik Abbas demam ni, paksa menunggu waktu bulan puasa je lah ni.
1: Bulan puasa. Tapi kalau orang-orang lama, ibu-ibu macam makcik kita yang tu, kalau yang biasa buat ni, boleh je buat ni sebenarnya. Boleh je.
0: Perlu anulah ni, cari family angkat lah dulu ni di Terengganu. Mana tahu kan tiba-tiba craving. Okay, jadi memang menarik lah. Dari segi sejarah kuih tu terwujud, betul, pun memang sangat orang kata menarik sejarah kewujudan dia. Dan dari segi terciptanya namanya tu pun memang orang kata pelik tapi benar.
1: Pelik tapi benar. Itulah dia. Yelah, tapi kita pun dah ada ujung-ujung ni.
0: Masa pun dia macam mencemburui kita kan.
1: Itulah. Sekejap saja masa bersama-sama.
0: Rasanya mungkin nanti perlu tambah 2 jam.
1: Gitu.
0: Terima kasih banyak kepada DJ Awang daripada Terengganu FM atas perkongsian yang orang kata cukup-cukup menarik dalam sepanjang program Silang Budaya hari ini. Jadi memang seronok lah kan apabila kita dapat mengenali pelbagai menu tradisi dari negeri yang berbeza kan. Sebab bukan je makanan itu
1: juga.
0: Apa betul tu? Sebab bukan setiap makanan tu dia bukan unik dari segi rasa, tapi dia juga turut membawa cerita dan juga budaya dan juga identiti masyarakat setempat kan. Macam kuih Cik Abbas Demam pun sendiri dia ada cerita di sebalik kewujudan kuih itu kan.
1: Betul. Jadi itulah antara yang berseronok seperti Alif cakapkan tadi tentang berkongsi tentang menu tradisi kita. Tapi kita juga nak ucapkan terima kasih lah kepada rakan-rakan kita, rakan yang penerbit untuk Silang Budaya ini bersama dengan Syukri Ismail, bersama dengan rakan teknikal kita. Terima kasih yang banyak membantu, bersama dengan Ilham dan juga Rodiana yang banyak membantu untuk melancarkan lagi untuk Silang Budaya untuk hari ini. Terima kasih juga kepada Alif.
0: Terima kasih. Sama-sama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kepada pendengar kita yang mungkin ada yang sudah setia dari awal hinggalah ke saat ini, setia mendengar. Dan terima kasih juga kepada rakan penerbit DJ Mac, iaitu DJ Mac dan juga technical pada hari ini, iaitu Puan Eva. Terima kasih banyak. Dan kepada DJ Awang sendiri, terima kasih juga atas perkongsian
1: sama-sama
0: untuk menu tradisi daripada negeri Terengganu sebentar tadi kan. Jadi rasanya masa pun memang sangat-sangat mencemburui kita.
1: Kan, dan insyaallah ada masa kita jumpa lagi.
0: Insyaallah apapun, insyaallah andai waktu mengizinkan, kita mungkin pasti akan bertemu di ruang dan waktu yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, tapi namun tetap dengan semangat yang sama, iaitu untuk menghargai warisan budaya kita bersama.
1: Betul. Sehingga kita jumpa lagi, Lim.
0: Okey, insyaAllah.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Seindah mentari yang menebar cahaya, sehangat bayu senja yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara akan menemani perjalanan dan detik santai anda dalam segmen Destinasi, teman setiap pemanduan anda. Hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Itu dia tadi pembuka tirai segmen kita menerusi lagu daripada Sleek, Nombor 1. Dan petang ini semestinya menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan deretan lagu pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda yang setia bersama Labuan FM. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja dengan menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma di App Store dan juga Play Store, dan boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja serta pada bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita akan bacakan kiriman daripada pendengar kita. Kita ada kiriman daripada Bang Mus, yang mana katanya selamat petang dan selamat bertugas DJ, dengan hashtagnya Labuan FM Terbaik. Dan katanya juga minta untuk diputarkan lagu Apo Nak Dikata daripada Ekspedisi. Seterusnya kita ada ucapan daripada Kak Marlina, yang mana katanya selamat petang DJ Alif, moga sihat ceria selalu, selamat bertugas Labuan FM, redo suara pesisir anda terbaik, dan selamat juga bersiaran, moga sahabat setiap pendengar sihat selalu. Dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu Paling Comel daripada Nana dan juga Acik Spin. Baiklah, apa kata jom kita layankan dulu lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Labuan.

0: Okay. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Labuan FM.
2: Segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.

menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Labuan FM. Dan kepada anda juga yang sudah sudi berkongsi kiriman pesanan dan ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Dan yang mana sebentar tadi kita sudah memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Kita ada Bang Mus, kita ada Kak Marlina, kita ada Wells, kita ada Kak Liza, kita ada Bang Mar, kita ada Kak Zira, dan juga kita ada Reha. Dan tidak dilupakan juga yang mana terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live pada ketika ini, yang mana kita ada Bang Azwan, yang mana kita ada juga daripada Mami Ati, Aubana, Usaha Borneo, dan Kak Noraini, Kak Kasma dan Bang Bintang. Terima kasih banyak kerana terus menyokong live Labuan FM. Dan selepas ini, kita jangan ke mana-mana. Sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan. Tapi sebelum itu, kita lainkan dulu lagu daripada Pak Long, Selagi Ada Rindu, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.
1: Abang, bola di terpelanting ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
2: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
1: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
2: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
1: Macam mana tu, bang?
2: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
1: Lepas tu,
2: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
1: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
2: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
1: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
2: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
1: Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: I won't lie.
4: Labuan FM.
5: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

kota tetap disil dikuatkuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Hot Kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidil Adha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rusli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melangkah sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
2: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama

0: puncanya membuat baju ini dari mama saya lah. Mama saya ini kan memakai baju, tapi saya tidak pandai. Kuruk saya keretas saja. Aku ini kan memakai baju kebaya. Aku ini tidak pandai jahit. Itulah anu, aku punya cigo atau keretas newspaper. Yang paling ramai orang menampak baju kadayan. Nomor dua baju kadazan. Sebab kalau dorang ada perkawinan satu keluarga, dorang akan menjahit di sini. Nah, di sini tempat saya menjahit ni ada juga baju sewa, baju kadayan. Harganya baju kadayan kalau di Labuan 150. Kalau keluar tu 200 dalam satu minggu. Kalau kadazan pun sama juga harganya. Sama yang jauh bijanya baju dusun, baju rungus sama bajau lah. Di sini ada baju ulu Sarawak sama baju iban. Siapa yang akan menyewa baju ataupun menempah baju tradisi, silakan datang ke gerai saya, Ajah Rasina. Baju kadayan, baju kadazan, baju rungus, saya boleh membuatnya. Silakan datang yang berminat untuk menyewa baju. UTC Labuan, saya Ajah Rasina, Binti Japar. Saya buka daripada pukul 8 sampai 4.30.
1: On air. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Destinasi 37.

0: Tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. 17 barangan tersenarai di bawah SHMMP Keamatan dan Gawai 2026. Bekalan hawen korban di Labuan tahun ini dijangka mencukupi. Berita sepenuhnya. Sebanyak 17 barangan telah disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini bagi mengekang kenaikan harga barangan keperluan sepanjang musim perayaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pelaksanaan skim itu bertujuan memastikan harga barangan asas terkawal serta melindungi pengguna daripada tekanan kos sara hidup yang meningkat ketika musim perayaan. Jelasnya 17 barangan tersebut meliputi 12 jenis barangan bagi negeri Sabah dan Sarawak serta 11 bagi wilayah Persekutuan Labuan. Antara barangan yang terlibat di bawah SHMMP Pesta Keamatan di Labuan ialah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India, halia tua import serta ubi kentang Cina. Bagi SHMMP Hari Gawai, antara barangan yang disenaraikan termasuk daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Armizan menegaskan mana-mana peniaga yang mendapati melanggar peraturan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011-Akta 723, termasuk kompaun dan penalti. Aktiviti perniagaan dan prestasi industri yang berdaya tahan terus menyokong prestasi sosioekonomi Labuan pada suku tahun pertama ST1 2026. Menurut laporan Indikator Sosioekonomi Negeri yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM, wilayah persekutuan secara keseluruhan mengekalkan prestasi sosioekonomi yang berdaya tahan didorong aktiviti ekonomi mampan, pasaran buruh stabil dan pergerakan harga yang terkawal. Ketua Perangkawan Dato' Muhammad Uzir Mahidin berkata, bagi Labuan prestasi tersebut disokong oleh aktiviti perniagaan serta prestasi industri yang kekal kukuh. Kuala Lumpur terus mengukuhkan kedudukan sebagai pusat ekonomi dan komersil utama negara, sementara Putrajaya menunjukkan prestasi sosioekonomi yang stabil sebagai pusat pentadbiran negara disokong oleh pasaran buruh yang aktif dan prospek perniagaan yang positif. Laporan sama turut menunjukkan beberapa negeri lain mencatat prestasi sosioekonomi stabil dengan faktor utama meliputi inflasi terkawal, sentimen perniagaan positif, pasaran buruh mampan dan pertumbuhan penduduk yang meningkat pada ST1 2026. Labuan IBFC Incorporated Sendirian Berhad, Labuan IBFC Inc. jalin kerjasama dengan Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam Malaysia ASAS anjurkan sesi perkongsian ilmu mengetengahkan peluang dalam kewangan Islam. Ia merangkumi teknologi kewangan patuh syariah, penyelesaian insurans kaptif serta pengurusan kekayaan rentas sempadan dalam Labuan IBFC. Ketua Pegawai Eksekutif ASAS, Makhtar Abdullah berkata, masa depan kewangan Islam bukan sahaja bergantung kepada produk dan peraturan, malah turut dipacu oleh kualiti, integriti serta komitmen tenaga kerja dan bakat yang menerajui industri itu. Ketua Pegawai Eksekutif Labuan IBFC Inc. Ben Kuah berkata, rangka kerja Kewangan Islam yang kukuh berjaya meletakkan Labuan IBFC sebagai antara hub global utama dalam sektor berkenaan. Justeru, kerjasama dengan ASAS bakal mempercepat dan memajukan agenda kewangan Islam. Sesi dianjur susulan kerjasama strategik menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Labuan IBFC Inc. dan ASAS.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Bekalan haiwan korban di Labuan bagi tahun ini dijangka mencukupi berdasarkan permohonan awal permit setakat kemarin 21 Mei 2026 yang merangkumi 146 ekor lembu, 10 ekor kerbau serta kira-kira 120 ekor kambing daripada stok tempatan. Pengurus Rumah Sembelih Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Labuan Muhammad Najib Abdul Rahim berkata, bekalan lembu dan kerbau masih bergantung kepada sumber dari Sabah termasuk Kota Belud, Kota Marudu, Lahad Datu, Sandakan dan Tawau sebelum dibawa masuk menggunakan feri. Menyentuh prosedur kemasukan, jelasnya, pengusaha perlu memohon surat kebenaran masuk AKPM daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Labuan sebelum urusan sijil import-ekspor dan sijil kesihatan veterina SKV di Sabah. Seterusnya, pemeriksaan kesihatan fizikal haiwan seperti tanda-tanda penyakit dan status bunting dilakukan sepenuhnya oleh JPV Sabah sebelum SKV dikeluarkan. Dalam pada itu, jelas Muhammad Najib, pihaknya telah menerima permohonan penyembelihan 20 ekor lembu dan 5 ekor kerbau di Rumah Sembelihan Ruminan Labuan. Bayaran untuk menggunakan kemudahan rumah sembelih ditetapkan RM16 untuk seekor lembu dan RM10 untuk seekor kambing, tidak termasuk upah kerja-kerja lain seperti melapah. Penyembelihan di luar rumah sembelih berlesen seperti di masjid atau kampung wajib mendapat permit dengan tarikh akhir pembayaran permohonan permit ditetapkan pada Selasa 26 Mei 2026. Tindakan menyembelih tanpa permit merupakan satu kesalahan di bawah Akta Binatang 1953 dan boleh dikenakan denda sehingga RM10,000. Berhubung harga semasa, Najib berkata terdapat hanya sedikit kenaikan harga tahun ini disebabkan peningkatan kos makanan ternakan dan pengangkutan, dengan harga lembu dianggarkan antara RM6,500 hingga RM12,000 seekor bergantung berat. Usaha memperkasa budaya penyelidikan dan inovasi dalam kalangan pendidik terus diperkukuh menerusi penganjuran Bengkel Kajian Tindakan dan Inovasi Institusi Pendidikan Swasta Berdaftar di bawah Jabatan Pendidikan Labuan bagi tahun 2026. Program berkenaan disampaikan oleh penceramah jemputan Dr. Hyginus Lester Junior Lee yang berkongsi pendedahan berkaitan konsep, kepentingan serta pelaksanaan kajian tindakan dan inovasi dalam bidang pendidikan. Antara fokus utama bengkel termasuk meningkatkan kefahaman guru mengenai kajian tindakan dan inovasi, memantapkan kemahiran merancang serta melaksanakan kajian tindakan, selain membimbing penyediaan kertas cadangan kajian. Peserta turut diberi pendedahan mengenai penghasilan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran serta persediaan pembentangan hasil kajian dan inovasi di institusi masing-masing. Penganjuran bengkel itu merupakan antara usaha berterusan jabatan dalam mentransformasikan warga pendidik agar lebih berdaya saing, berkemahiran tinggi dan berorientasikan masa depan demi meningkatkan kualiti pendidikan di Labuan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan hujan pada sebelah pagi. Angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

17 barangan tersenarai di bawah SHMMP Keamatan dan Gawai 2026. Bekalan haiwan kurban di Labuan tahun ini dijangka mencukupi. Sekian Warta Labuan, berita disunting Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum.

Segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani suara saya dalam ruangan Nurani hanya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja pada ketika ini mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak kerana terus memiliki Labuan FM sebagai teman setiap pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja melalui aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan dengarkan kami di mana-mana sahaja serta pada bila-bila masa sahaja. Kini kita sudah melangkah dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama dan lagu-lagu bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati anda serta menenangkan jiwa. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, kembali lagi dalam ruangan Nurani yang pastinya terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 23 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah adalah pukul 6.28 minit petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini, kami akan meneruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Allah membenci orang yang kuat bermusuhan. Diikuti pula dengan segmen Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Jangan Suka Meminta-Minta yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, tentu kita pernah mendengar akan satu maksud sabdaan Nabi SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sidang pendengar sekalian, bersedekah lebih baik daripada meminta-minta. Menghulurkan sedekah dan sumbangan hendaklah dimulakan terlebih dahulu kepada keluarga yang menjadi tanggungan kita. Sedekah yang paling baik adalah lebihan daripada keperluan asas seseorang. Maka berusahalah mencari rezeki sebaik mungkin dan elakkan diri daripada meminta-minta atau mengharapkan belas kasihan orang lain. Sesungguhnya Allah akan memelihara dan mencukupkan keperluan kepada orang yang berusaha dan bekerja mencari rezeki tanpa meminta-minta. Ingatlah bahawa Nabi SAW mencela orang yang suka meminta-minta, yang mengemis kerana perbuatan tersebut merendahkan martabat kehormatan manusia, padahal Allah sendiri memuliakan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-70, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim wa laqad karramna bani adam, maksudnya dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Tidak pendengar sekalian, janganlah sengaja menjadi peminta. Ingatlah amaran Nabi SAW dan satu maksud hadis, barang siapa yang meminta harta kepada orang lain untuk memperkayakan diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api, maka silakan ia meminta sedikit ataupun banyak. Oleh demikian, lakukanlah apa jua pekerjaan yang halal dan baik, seperti bertani, berniaga dan lain-lain pekerjaan yang halal untuk keperluan hidup. Dan janganlah sekali-kali kita mengharapkan pemberian orang lain. Jadilah kita pemberi, bukan orang yang mengharapkan pemberian orang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Dan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda sehingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi di ruang dan ketika yang lain dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 7.21 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 117.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa man

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
1: Walillahil masyriq wal maghrib.

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmatnya dan limpah kurnianya lagi sentiasa mengetahui.

0: Mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
1: Badi'us samawati wal ardh.

0: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan? Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depan. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa? Kan? Jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi dua apa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.

0: Indonesia RRI dan Radio Television Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. AJ masih lagi di sini menemani anda untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, salam hujung minggu untuk anda semua. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti, dan semestinya pada waktu ini Nasional Malam akan terus menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Jadi nantikan lagu siapakah yang akan menemani malam anda pada waktu ini. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pembukaan semula pejabat pos besar lama di Blok 2 Kompleks Bangunan Sultan Abdul Samad menjadi langkah penting dalam usaha memperkukuh kedudukan Kuala Lumpur bukan sahaja sebagai hub perhubungan utama, malah sebagai bandar raya yang kaya dengan identiti dan nilai warisan. Inisiatif di bawah Dana Warisan Kuala Lumpur memulihkan aset bersejarah dan memelihara khazanah warisan untuk generasi akan datang. Pemuliharaan dijangka menarik pelancong tempatan dan antarabangsa serta menyokong pertumbuhan ekonomi dan sektor pelancongan anak bandar. Ruang diubah suai menjadi destinasi kulinari warisan dengan 8 jenama tempatan meraihkan kepelbagaian makanan Malaysia dan pengiktirafan UNESCO. Seterusnya, menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah yang bakal berlangsung dalam beberapa hari lagi, semangat petugas lembaga tabung haji serta rombongan perubatan Malaysia di Tanah Suci terus berada pada tahap terbaik meskipun berdepan jadual padat dan cabaran operasi yang semakin mencabar. Petugas tabung haji anggap menjaga kebajikan jemaah sebagai amanah besar seperti menjaga keluarga. Rombongan perubatan nasihatkan jemaah kekal sihat dan kongsi kit ubat asas untuk menyokong ketahanan sepanjang masyar. Persiapan kini memasuki fasa akhir dengan operasi menyeluruh bagi memastikan pergerakan dan keselesaan jemaah teratur. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 9 Malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami semestinya di

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 8.35 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya, kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan. Mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan. Depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa? Melunturi buluh. Dialah dari rebungnya, kan? Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik. Bonding masa. Berikan kasih sayang. Peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat. Kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia

0: dan ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Ha, jadi kita, anak kita, tanah kita ni kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Ha, jadi kita kena tengok, tuan-tuan puan-puan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka kan. Nak mudah bagi gadget je kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, dan berikan, tunjukkan contoh kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Arbizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai, silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu dia pembuka untuk pilihan bersama 2.0. Kesetiaan nyanyian Sarah Raisuddin, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

anda dalam pilihan bersama Ruplong Kosong. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. 19.20 minit malam pada waktu ini, terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah waktunya, inilah jamnya yang mana kita semua nanti-nantikan di Nasional Malam dalam pilihan bersama 20.00. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati, yang mana anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, antaranya yang menemani saya Mi Udang sebentar, Mi Udang Kak Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Kasturi, oh dia bagi info lah, JDT masuk gol mah, baik. Terima kasih Siti Kasturi. Oh, Haratu Faida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Mama. Me as a nurse always listen to you during when back home to me is the best. Wow, thank you. Semoga anda terus kekal dengan frekuensi ini. Okay Faida. Siapa lagi yang menemani AJ? Noria Hawari, Izarul Azhar, Ghazali Khamis, Nur Halim, Muhammad Ghazali, Edward Amirul, Suhana, Nur Halim dari Kota Tinggi Johor hadir. Terima kasih. Tengah menjual burger baik di Kota Jaya. Ahmad Ray 7731 juga turut menemani saya. Miss Yati, thank you. Terima kasih banyak-banyak atas pemberian. Ili juga turut menemani saya. Teacher Mary, siapa lagi? Fandi Iman, Amin FBK, Keluang Man, Ahmadra, Muhammad Haikal, Syam, Muhammad Ghazali dari Malaysia, Hatiku Milikmu. Wow, nama awak pun kan. Mawar Anggun juga turut menemani saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama. Hai Mawar Anggun, okey ke tu? Diharapkan semuanya okey-okey lah ya. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, mungkin komen-komen saya baca tadi panggil saya Mama. Saya AJ Al-Jalani, atau dikenali sebagai Mama AJ. Yang mana kalau nak tahu kenapa dipanggil Mama AJ, anda kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Lina Roslinda dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Shidi, Janganlah Menghancurkan. Seterusnya permintaan daripada Zainab Hussein, beliau inginkan lagu daripada Azlina Aziz, Kau Pergi Jua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Afiq Ibrahim. Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM, diharapkan nak semuanya terhibur dalam pilihan bersama 20.00. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Beliau inginkan lagu daripada Fabians, Untukmu Sayang. Jadi untuk sayang-sayang semua, terus kekal dengan frekuensi ini, kerana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah pilihan daripada sahabat kita semua. Siapa tu? Oh, ada lagi sahabat-sahabat yang baru menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Tidius, kita ada Abang Pening. Jangan pening-pening bang, abang dengar Nasional Malam, insyaAllah dah tak pening. Fairul Mastura juga turut menemani saya. Sebentar, siapa lagi? Oh, terima kasih atas pemberian Ida. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, Untuk Sayang Semua, Untukmu Sayang, dari Fabians, permintaan daripada sahabat kita Afiq. Diharapkan Afiq terus kekal bersama dengan AJ, okey?

Untuk masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: kita untuk edisi hari ini Pilihan Bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang membuatkan anda rasa sayur. Jadi sama-samalah kita meraihkanlah emosi sahabat-sahabat kita ni kan. Kadang-kadang tak salah untuk kita berasa sedih, berasa sayur. Tapi jangan nak bersedih terlalu lama sampai kita lupa hidup ini masih berjalan. Kerana kita sebagai manusia, sebagai insan, kena teruskan perjalanan ini, okey? Tak salah untuk rasa kecewa, tak salah untuk rasa penat, tak salah untuk rasa terluka. Kerana setiap manusia pasti akan merasa perasaan itu. Ada masa kita rasa sedih, ada masa kita rasa gembira, ada masa kita rasa teruja, rasa marah pun ada juga, kan? Jadi pelbagai emosi yang kita akan alami dalam kehidupan kita seharian. Tapi jangan biarkan emosi itu terperangkap dalam badan kita. Contohlah lagu-lagu tadi kan, semuanya sedih-sedih. Jangan biarkan kesedihan itu menyelubungi diri anda dan membuatkan anda terhenti seketika di situ. Jangan. Kalau nak berhenti boleh untuk meredakan perasaan, tapi jangan berhenti selamanya. Teruskan melangkah, teruskan kehidupan anda, kerana di hadapan itu nanti pasti ada cahaya yang membuat akan anda gembira. Jadi AJ, aka Mama AJ, mengharapkan anak-anak mama semua yang sedang bersedih pada waktu ini akan rasa gembira pada suatu hari nanti, okey? Jadi diharapkan semuanya terhiburlah dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harapkan semuanya terus menjadi kuat dalam menjalani kehidupan anda seharian ini, okey? Antaranya kita ada Intan. Wow, Intan Azilia turut menemani saya. Seterusnya kita ada Kelantan FM juga. Abeg tu, Jam Said juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Ika Buti. Saya niaga kat pertama komplek, masih kat kedai lagi ni. Okey Ika, diharapkan semoga dipermudahkan lah ya. Perniagaannya meningkat apabila mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya siapa lagi? Aris Azwan juga turut menemani saya. Jam Said, Miss Yati. Untuk pengetahuan semua, Miss Yati di live TikTok Nasional FM ni ada sedikit masalah. Jadi dia dah berkongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain yang sedang menonton live TikTok. Alhamdulillah ada solusinya. Jadi anda nak tahu, kenalah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kerana perbualan di live di udara berlainan berbanding dengan di live TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berinteraksi, berkenalan bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, apa kata anda tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, sambil tap-tap, sambil share, sambil like, sambil mendengarkan lagu-lagu dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi. Jangan cakap banyak AJ, kerana rakan-rakan kita pada waktu ini ingin mendengar lagu-lagu mereka yang akan menemani mereka pada malam ini. Baik, lagu ini permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida dengan ucapan moga sihat semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Sharifah Aini, Suasana Hari Raya. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Siddiq, Cinta Terakhir bersama dengan Syazmin. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Su. Beliau inginkan lagu daripada Shania Twain, You're Still The One. Anda sentiasa nombor satu di hati Mama AJ. Terus setia teman-teman kita pada malam ini sehingga 12:30 malam dalam Pilihan Bersama 2.0.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam. When I first saw you.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika.
2: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam, hari yang sama. Istimewa di National FM, sentiasa di hati.

0: Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Untuk pilihan bersama 2.0, undiannya dibuka di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0 yang mana admin dah upload ataupun memuat turun poster tersebut bermula pukul 9 pagi. Jadi anda bolehlah memberi komen pada poster tersebut. Tapi untuk edisi malam ni dah tutup lah ya. Kerana dah banyak dah permintaan daripada sahabat-sahabat pendengar Setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani pada malam anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, boleh untuk membuat undian pada esok hari. Okey, kerana setiap malam di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 sentiasa ada. Itulah keunikannya Nasional Malam, kerana ada pilihan bersama 2.0. lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu. Beliau inginkan lagu daripada Queen, I Want to Break Free, yang mana lagu ini buat hiburan bersama isteri tersayang. Yelah, maklumlah kan, cuti kan, sambil-sambil santai mendengarkan Nasional Malam ni kan, di Bagan Lalang, dan buat hiburan keluarga dan teman-teman yang berada di Sandakan, Kunat dan Sempurna Sabah, serta rakan-rakan sahabat pendengar Setia Nasional FM Sentiasa di Hati, di mana jua anda berada. Selamat beristirahat bersama ahli keluarga. Semoga semuanya baik-baik aja, sihat walafiat hendak dan ceria-ceria selalu. Panjang ucapan sahabat kita. Terima kasih Liu San Liu. Mungkin ada di antara anda pada waktu ini yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Ada juga sahabat-sahabat kita yang santai-santai di rumah sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda semua. Ataupun ada yang sedang meniaga mencari rezeki. Maklumlah, cuti kan, mesti kita nak kaut keuntungan lebih sikit. Alhamdulillah, semoga dipermudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Waalaikumsalam Ash. Itu antara sahabat lah yang menemani AJ, baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Okey, baik, kita terus berhibur. Lagu ini permintaan daripada Siti Salwa dengan ucapan untuk anak Afrik dan Ida, dengan ucapan selamat malam jumpa raya, hari raya Aidil Adha nanti. Beliau inginkan lagu daripada Ella. Lagu apa tu? Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Untuk masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID, pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Sure, nyanyian nak Ziana Zin permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan salam ceria buat semua. Diharapkan semuanya ceria-ceria mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini bertemankan saya AJ. Ala jalani di sini bermula 6 petang tadi sehinggalah insya-Allah 12 tengah malam. Yang paling penting radio ini yang anda dengar, frekuensi ini akan terus bersiaran kerana Nasional FM radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, menghiburkan anda pada masa yang sama, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Jadi betul dah ni, jangan tukar frekuensi, terus lekat rapat bersama dengan kami, terutama cuti sekolah ni kan. Maklumlah mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun nak pergi ke destinasi untuk bercuti. Hati-hati ketika memandu. Terima kasih menjadikan Nasional FM ni sebagai teman pemanduan anda. Sebut pasal cuti sekolah ni kan, kalau zaman dulu-dululah, zaman AJ sendiri kan, bila cuti sekolah besok pagi tu terus boleh bangun awal, mak abah tak payah kejut. Sebab apa? Nak main sama-sama dengan kawan-kawan. Tapi sekarang ni berbeza sikit anak-anak saya. Tak tahulah anak-anak anda kan, bila bangun ni kan, kalau kita tak ada aktiviti ataupun pergi bercuti, mereka lebih kepada phone, gadget kan. Macam mana tu? Macam mana nak seimbangkan tu? Dah lah cuti sekolah, sebenarnya masih cuti sekolah lah yang mereka boleh main peralatan tu kan. Kerana itulah sebagai ibu bapa, jadikan nak cuti yang ada ni peluang untuk kita bersama-sama anak kita melakukan aktiviti yang sihat. Contoh masak bersama, kemas bersama, macam Siti Salwa tadi, cuti-cuti ni dia berkemas bersama dengan anak-anaknya. Jadi apa saja aktiviti yang anda lakukan, buatlah bersama dengan orang yang tersayang dengan masa cuti yang ada ni. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00 kerana pada pukul 10.30 minit petang nanti kita akan ikuti layar maya. Jadi kita berhibur dulu sebelum dengar drama, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Kak Ramlah Ram kita. Tajuk lagunya Rindu Itu Menyeksakan. Faham? Perasaan rindu itu, nak pula kita rindu dengan orang yang telah tiada lagi lah, sangat menyeksakan. Lagu ini buat hiburan bersama pendengar Siti Nasional FM dan juga sahabat-sahabat di TikTok Nasional FM serta keluarga kelab sahabat pendengar Siti Perak FM, anak menantu dan suami yang e-hailing Sri Iskandar dan juga DJ di Konti. Saya lah tu dengan ucapan selamat berhujung minggu. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Seterusnya, permintaan daripada siapa ni? Easy Z dengan ucapan semoga terhibur. Selamat malam untuk semua. Moga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada siapa ni? Mojek. Seterusnya Zinaka dan juga Zamir dalam Diam. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita sama-sama ikuti layar maya dengan tajuk Kerana Mata yang diterbitkan oleh Wahida. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya Allah, kau pemudahkan larusan aku pagi ini, ya Allah. Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi. Bolehlah simpan duit nak baiki bumbung rumah yang bocor ni.
0: Layar maya minggu ini berjodoh Kerana Mata, arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Bang, tengoklah bang. Apa salah habis motor duk keluar masuk lalu depan rumah kita ni, ha? Pagi-pagi nak tenangkan fikiran pun tak boleh. Bingit telinga saya ni. Tahu tak?
1: Dah nama pun orang niaga, Gaya. Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
0: Rezeki apanya kalau pagi-pagi dah gagu ke tenderaman jiran? Saya tengokkan dia tu, bang. Sejak meniaga nasi lemak ni, bukan main sombong lagi. Terperap dekat dalam rumah tu.
1: Tak semestinya tak keluar rumah tu sombong, Cik Gaya. Oi. Dia tak keluar tu sebab sibuk nak buat persiapan untuk meniaga. Banyakkan istighfar, Gaya.
0: Alah, setakat nasi lemak. Takkanlah sampai tak ada masa nak bertegur sapa dengan jiran.
1: Orang meniaga ni kena masak banyak. Tak macam awak tu masak. Ha? Tak sampai sejam dah siap semuanya. Kita ni patut sokong anak muda rajin macam dia tu.
0: Iya ke rajin? Tatah ada bantuan lain.
1: Bantuan lain? Apa maksud awak ni, Gaya?
0: Yelah, bang. Abang tak rasa pelik ke, bang? Gerai Pak Mat kat depan tu, ha? Dah mula lengang tau sejak asma tu meniaga daripada rumah. Pak Mat tu dah berpuluh tahun meniaga kot. Dah ramai dah orang tahu macam mana masakan dia sedap ke tak.
1: Saya tengok ada je orang pergi kedai Pak Mat tu.
0: Iyalah, memanglah ada, tapi tak seramai dulu. Sebelum ni orang beratur panjang kalau nak beli nasi lemak dia. Tapi sekarang ni abang tengoklah apa dah jadi. Takkanlah nasi lemak budak setahun jagung tu boleh kalahkan orang berpengalaman macam Pak Mat tu. Ha, ni mesti ada ni, Pak.
1: Ayah, jaga mulut kau tu, eh. Jangan nak tuduh budak tu bukan-bukan pula.
0: Eh, saya tak tuduh. Abang tak tahu. Bang, semalam kan saya nampak dia tabur sesuatu kat depan pagar rumah dia tu, bang. Ha, entah.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ada tanya Asma ke apa yang dia tabur tu? Kalau tak tahu apa-apa, jangan menuduh. Jatuh fitnah nanti.

0: Kamu tengoklah gerai Pak Mat ni. Dah pukul 9 pagi. Tapi nasi lemak dalam periuk ni masih banyak lagi. Selalunya pukul 8 pagi dah habis.
1: Banyak lagi nasi lemak ni Pak Mat. Lebih daripada separuh periuk ni.
0: Dah lama dah Pak Mat berniaga. Inilah kali pertama jualan nasi lemak tak habis. Semalam pun tak habis.
1: Sabarlah Pak Mat. Mungkin orang nak ubah selera kot. Atau belum keluar beli sarapan lagi. Ha? Kejap lagi ramailah tu yang datang.
0: Kamu tahu Mila, gerai ni bukan sekadar tempat Pak Mat cari makan. Tapi dekat sinilah tempat Pak Mat bertemu dengan arwah isteri. Dan dekat sini jugalah arwah teman dengan Pak Mat berniaga sejak awal perkahwinan kami. Dengan hasil jualan nasi lemak ni lah kami dapat besarkan anak-anak. Hantar mereka belajar sampai ke universiti. Dulu orang sanggup beratus mata-mata nak rasa sambal ikan bilis Pak Mat. Tak pernah dengar orang mungut walaupun terpaksa beratus lama.
1: Yelah, nasi lemak Pak Mat memang legend. Arwah mak saya dulu pun dia pernah ada cerita dia suka sangat nasi lemak Pak Mat.
0: Tapi sekarang hati tua ni mula rasa macam orang dah tak suka apa yang Pak Mat buat. Bila Asmah tu berniaga, sekelip mata pelanggan Pak Mat lari. Pak Mat tak marah, tak marah dia berniaga. Tapi pelik, takkanlah dalam masa tak sampai sebulan dia berniaga, semua pelanggan tetap Pak Mat boleh hilang macam tu je.
1: Itulah Pak Mat, saya pun heran juga. Tapi saya ada dengar tu Pak Mat, Kak Gaya ada cerita.
0: Cerita apa?
1: Dalam grup WhatsApp kami lah Pak Mat. Gaya tu ada beritahu, dia syak si Asmak tu ada sesuatu Pak Mat.
0: Ada sesuatu? Apa?
1: Alah, bukan sedap sangat pun nasi lemak dimasaknya tu. Sebab ada sesuatu tu lah orang semua berduyun-duyun pergi beli nasi lemak dia.
0: Mana kamu tahu tak sedap? Dah pernah rasa ke?
1: Mestilah Pak Mat. Dahlah nasi lemak dia tu kurang berlemak, berderai pula tu. Sambal pun terlebih masin. Telur rebus tu belampat tu Pak Mat. Kacang goreng langsung tak ada. Tak macam nasi lemak yang Pak Mat buat, lengkap sebesebi. Mesti adalah tu Pak Mat.
0: Ish, biar betul Mila. Patutlah pelanggan tetap Pak Mat lari. Tak sangka si Asmah tu sanggup buat macam tu.
1: Ha, itulah pelik kan. Pak Mat yang dah berniaga berpuluh tahun ni pun boleh kalah dengan dia yang baru nak mula berniaga. Ha, lepas tu berniaga pula dari rumah je. Kita tak tahu tahap kebersihan tu macam mana.
0: Pak Mat ni susah sikit sebenarnya nak percaya benda-benda kurafat ni Mila. Tapi boleh tengok kat dalam gerai sekarang, susah pula Pak Mat nak menidakkan hal tu.
1: Ha, itulah. Pak Mat, Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
0: Ha, baguslah macam tu. Kita bukan dengki, tapi eloklah berhati-hati dari sekarang.
1: Yalah Pak Mat, benda tak elok, lebih baik kita benteras mulai sekarang. Takut nanti kita pun sama-sama bersubahat.

0: banyak beli barang nampaknya. Penuh bakul.
1: Kak Gaya, Kak Mila.
2: Mestilah banyak Gaya. Dia kan meniaga kencang sekarang.
1: Tak adalah, biasa je Kak. Ni beli barang stok untuk besok. Alhamdulillah Kak, adalah sikit-sikit.
0: Asma, lama betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah, kau ni Gaya. Orang tengah sibuk sekarang ni kan. Apalah nak diherankan. Betul tak Asma?
1: Macam itulah nampaknya Kak. Sekarang ni saya banyak terima tempahan dari pejabat. Tempahan pula kadang-kadang lebih daripada 50 pek saya kena siapkan. Sampai tak cukup tangan rasanya.
0: Kalau macam tu kau kena cari pembantu tu. Kalau nak pembantu, akak pun boleh tau.
1: Setakat ni saya boleh uruskan sendiri Kak. Nanti kalau saya betul-betul perlukan membantu, akaklah orang pertama yang saya cari.
2: Jangan lupakan Kak Mila juga
1: InsyaAllah Kak Mila boleh.
0: Asma, akak dengar ramai orang puji nasi lemak kau tu. Rasa sambalnya memang sedap lah, sedap lain macam. Jauh bezalah daripada nasi lemak Pak Mat tu yang dah berpuluh tahun meniaga tu. Apa ramuan rahsia? Kongsilah dengan kami juga, Kak Mila.
1: Mana ada ramuan rahsia Kak. Saya cuma ikut resepi arwah nenek saya je. Yang penting kita ni nak menjaga, kena ikhlas memasak. Macam apa tu orang cakap, masak dengan penuh kasih sayang. Macam itulah.
0: Ikhlas tu memanglah, tapi kebersihan tu pun penting juga kan Kamila. Maklumlah, meniaga kat rumah ni kadang-kadang kita terlepas pandang hal-hal yang mesti.
2: Betul tu Gaya. Kadang kita tak sedar perubatan tu sebab dah rasa syok tengok duit banyak kan.
1: Jap. Mistik? Apa maksud akak ni?
0: Tak adalah. Tak ada apa-apa. Maksud akak kebersihan dapur tu. Nanti akak senang nanti akak singgah rumah kau lah ya. Akak nak tengok juga dapur hebat Asma tu. Orang meniaga banyak kan. Mestilah saiz dapur tu pun bukan calang-calang. Bukan macam dapur biasa kan.
1: InsyaAllah Kak. Saya ni jual makanan. Nak bagi orang makan. Memang kena jaga kebersihan. Tak apalah, nanti kalau akak nak datang, bagi tahu je telefon saya nanti ya.
2: Yelah, kami balik dululah. Lama pula kita ni berborak. Tak berasa pula dapur tengah hari kita ni.
0: Jom.

0: Tadi saya singgah kedai Pak Mat. Saya tengok dia termenung panjang. Kasihan pula saya tengok dia. Macam-macam masalah ya.
1: Dah kenapa nak kesian kat dia pula? Bang, Pak Mat tu dah banyak duit lah bang. Dah berniaga berpuluh tahun tu. Duit dia mesti dah berkepuk-kepuk dah dalam bank. Tak ada apalah abang nak risau pasal Pak Mat tu bang.
0: Bukan pasal duit. Tapi kasihan pasal gerai dia tu lah. Makin lengang pula sejak kaki ni. Dia ada madu tadi. Katanya macam gerai tu terkena sesuatu. Dia ada sebut pasal asma.
1: Ha, nampak tak? Bukan saya seorang je lah yang perasan bang. Abang pun dah nampak kan? Bang, orang yang berniaga berpuluh tahun tiba-tiba je pelanggan dia lesap. Dia sebutkan budak seorang tu lah potong jalan.
0: Siapa? Asma?
1: Iyalah, pasal siapa lagi? Saya cakap pasal dia lah. Kan hari tu saya dah beritahu abang, sejak Asmah tu berniaga, dah ramai tu bang orang tak singgah dah kedai Pak Mat tu. Saya cakap tak percaya. Ha, sekarang abang sendiri dah nampak dah depan mata abang sendiri.
0: Ada bukti ke? Selagi tak ada bukti, jangan pula kita menuduh yang bukan-bukan.
1: Eh, abang ni nak bukti segala. Abang, tak apa, abang tunggu je. Nanti satu hari, mesti akan pecah juga rahsia Asmah tu ada guna sesuatu.
0: Dah lah ke? Saya nak sambung susun pasu bunga awak tu. Nanti tak susun elok-elok, awak marah saya pula.
1: Yelah, susun pasu tu susun pasu je bang. Mata tu jaga sikit. Jangan nak jeling-jeling pula dekat rumah depan tu.
0: Benar juga.

0: jual santan ni ya. Selalunya dia ada kat sini. Allah, maaf pakcik, pakcik. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja pakcik. Saya tadi tengah cari. Lah, Pak Mat.
1: Asma. Tak apa, tak apa. Pak Mat pun tengah mengelamun agaknya tadi. Itu yang tak perasan ada orang kat depan.
0: Ini bungkusan Pak Mat ke? Saya minta maaf sekali lagi ya, Pak Mat. Oh, Pak Mat pun beli barang tu menyaga juga ya. Bukankah selalu ada pembekal yang hantar terus ke gerai Pak Mat?
1: Pembekal hantar kalau kuantitinya banyak. Sekarang ni Pak Mat beli sikit je. Dah tak perlu stok banyak macam dulu.
0: Kenapa Pak Mat? Pak Mat tak sihat ke? Saya minta maaf ya Pak Mat, sebab dah jarang sangat datang ke gerai Pak Mat macam sebelum ni. Bukan apa, saya sibuk sikit dekat rumah.
1: Pak Mat sihat, alhamdulillah. Cuma gerai tu makin kurang orangnya. Pak Mat dengar perniagaan Asma makin maju sekarang ya. Sampai ada rider ambil tempahan.
0: Alhamdulillah, rezeki Pak Mat, kebetulan je tu.
1: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
0: Kenapa Pak Mat tanya saya macam tu? Mestilah saya ikhlas Pak Mat. Saya ni kan ibu tunggal. Saya ni tak ada sumber pendapatan lain Pak Mat. Hasil berniaga itulah yang saya gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Tapi kenapa Pak Mat tiba-tiba tanya ni? Ada orang cakap apa-apa ke pasal saya?
1: Tak ada apalah Asma. Pak Mat cuma tanya je.
0: Pak Mat, kalau ada apa-apa yang kurang berkenan dekat hati Pak Mat tu, saya betul-betul minta maaf dengan Pak Mat. Saya tak pernah pun berniat nak bersaing dengan Pak Mat ataupun siapa-siapa pun Pak Mat.
1: Iyalah Asma. Pak Mat pun nak minta maaf kalau kata-kata Pak Mat tadi buat kamu terasa hati. Pak Mat balik dulu ya.
0: Baiklah Pak Mat. Pak Mat hati-hati ya.

0: hangat betul grup WhatsApp taman kita hari ni, Kaya. Berdesuk-desuk mesej masuk sampai lengur jawab aku ni.
1: Itu lah yang aku nak, Bella.
0: Memang aku nak pastikan kegiatan si Asma tu terbongkar. Biar semua orang buka mata. Eh, kau ada tengok tak gambar yang aku hantar tadi, ya? Yang nampak bayang-bayang kat belakang dia waktu maghrib tu.
2: Ya, ada. Aku tengok. Memang nampak mencurigakan lah. Dengan asap berkepul-kepul. Entah apa lain dia bakarnya waktu senja-senja macam tu, eh?
1: Entahlah, Mila. Tapi kan, kalau waktu dah macam

0: Itulah suka sangat buat kerja kotor. Tapi kan Daya, gambar tu macam kabur sikit lah. Tak jelas sangat lah muka si Asma tu.
1: Eh kau ni Datuk, takkanlah aku nak pergi hala telefon tu kat betul-betul batang hidung dia. Kau ni agak-agak lah Mila.
0: Eh tak adalah sampai macam tu. Eh tapi kan Gaya, kau tak ada ke rasa bersalah ke? Eh lah kalau lah kan, ini aku kata kalau kalau benda ni tak betul, bukankah jadi fitnah?
1: Eh kau ni Mila, tadi kau yang beria sangat Datuk. Aku ni buat semua ni demi untuk keselamatan penduduk taman kita ni juga tau. Takkanlah nak tunggu sampai dah ada orang kena buatan baru kita nak bertindak. Aku cuma menyampaikan apa yang aku nampak. Salah ke?
0: Tak adalah. Tak salah. Betul sangat dah tu. Cuma aku risau sikit je.
1: Kau tengok masuk mesej lagi ni. Kau tengok Pak Mat bagi respon. Tengok. Terima kasih info. Mila, kan aku dah kata dah. Semua orang mesti puas hatilah dengan apa yang aku buat ni.
0: Wah, Pak Mat pun dah percaya. Habislah kau Asma kali ni.
1: Memang habis. Aku nak tengok sejauh mana pelaris dia tu boleh bertahan dengan kebenaran yang aku akan sampaikan ni. Jom, Mila. Apa lagi? Kita tambahlah. Perisa ke garam ke apa bagi sedap lagi kat guru sebelah tu.
0: Ni, Gaya, tengok ni. Ada orang hantar stiker tangkal pula. Memang kena betul lah dengan cerita kau tu.
1: Itulah aku kata. Orang taman ni kan, kalau babak macam ni, cepat je orang tu tangkap. Padahal aku baru bagi sikit je umpan ada.
2: Hai, apa yang seronok sangat tu? Sampai saya balik pun awak tak sedar.
1: Bang, awal pula abang balik ni bang. Tak ada apalah bang ni. Mila ni dia buat cerita kelakar tu yang saya gelak tu.
0: Cerita cerita pasal kucing Gaya semalam.
2: Kucing? Sejak bila pula awak bela kucing Gaya? Tadi saya singgah gerai Pak Mat. Kecoh sana sini orang cakap pasal orang taman ni berniaga guna pelaris.
1: Ha, jadi abang pun dah tahulah ya. Mila, dah jalan dah. Itulah bang, saya dah kata dah Asmah tu guna pelaris. Tapi abang ni tak nak percaya cakap saya. Sekarang satu laman dah tahu kan.
2: Ya, bagi telefon awak tu kat saya sekarang.
1: Kenapa pula abang ni, barang peribadi saya lah. Tak boleh lah bang, kenapa nak bagi pada abang pula?
2: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
1: Abang,
2: bagi.
1: Tak boleh abang.
0: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah. Aduh.
2: Allah, astaghfirullahaladzim. Gaya, awak tak letak apa yang awak tulis ni? Awak dah gila ke Gaya?
1: Gila apanya abang ni? Saya dah cakap benda yang betul dah. Abang tu yang buta. Yang abang ni asyik nak bela janda tu kenapa?
2: Awak tahu tak gambar yang dibakar berasap tu apa?
1: Dia tahu.
2: Dia kata dia bakar sarang penyengat sebab takut kena pada anak jiran. Dan benda yang tanam terbakar rumah itu, dia tanam serai dan pokok kunyit.
0: Tapi Abang Hamdan, apa pula yang dia tabuk kat depan rumah itu?
2: Itu pun korang perhatikan. Dia tabur racun siput sebab sayur-sayur yang dia tanam tu habis rosak sebab siput tu. Dia tu pendapatan tak seberapa. Sebab tu sayur pun dia tanam sendiri, boleh berjimat. Kenapa busuk sangat hati kamu berdua ni?
0: Tapi macam mana Abang Hamdan tahu semua tu?
2: Tadi saya tanya Asmah masa selisih kat simpang depan. Gaya, awak tahu tak apa yang awak buat ni boleh menyebabkan Asma tu hilang punca rezeki tau?
0: Lantaklah bang. Dia yang cari pasal. Siapa suruh dia meniaga sampai gerapak mat tu jadi sunyi? Saya buat semua ni sebab nak jaga taman kita ni.
2: Itu je lah yang awak ulang-ulang. Nak jaga taman? Jaga taman dengan cara memfitnah ke? Esok, awak pergi jumpa Asma dan minta maaf depan-depan. Kalau tak...
0: Kalau tak apa? Kalau tak apa nak ceraikan saya ke?
2: Jauh sangat sangkaan kamu tu. Saya akan bawa telefon awak ni ke balai polis sebagai bukti awak penyebab fitnah kalau Asma buat laporan. Saya tak akan bersubahat dengan isteri yang busuk hati macam ni.

0: Astaghfirullahalazim, bang. Abang apa yang jatuh tu, bang? Abang ni jangan macam-macam tu, bang. Apa pun terjadi, saya takkan minta maaf dengan Asmah tu. Bang? Oh, abang. Abang kenapa diam ni, bang? Bang? Bang? Abang? Bang? Bang? Ya Allah. Abang, bang, bang. Abang kenapa ni, bang? Abang tolong. Bang, bang, bang, bang. Abang, ya Allah, tolong. Tolong, suami aku pingsan. Ya Allah, tak ada orang ni macam mana. Mila, Mila, tolong aku. Ya Allah, tolong.
1: Kak Gaya, Kak Gaya. Kak Gaya kenapa ni bising-bising ni? Saya dengar. Eh, ya Allah, ya Allah. Abang, abang boleh kenapa ni, Kak?
0: Kak pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba je Abang Hamdan ni diam senyap je, rupanya dia rebah.
1: Ya Allah, abang. Kak sabar, Kak sabar. Kejap-kejap, Kak. Saya hubungi ambulans sekarang ni, Kak. Sabar, ya.
0: Abang, abang, abang, abang, saya minta maaf, abang.

0: mana dengan Hamdan?
1: Pak Mat, doktor cakap abang akan kena serangan jantung. Tapi masih awal lagi. Nasib baiklah asma cepat bertindak. Masa tu saya dah tak tahu nak buat apa dah Pak Mat.
2: Kak Gaya, ni asma ada belikan akak air, eh? Akak minum dulu, eh? Pak Mat, Pak Mat dah lama sampai ke?
0: Adalah dalam 5 minit.
1: Asma, terima kasih sebab tolong akak. Akak sebenarnya malu dengan asma.
2: Malu? Sebab apa akak nak malu?
1: Sebenarnya akak dah fitnah asma dalam grup WhatsApp taman kita ni. Akibatnya ramai jiran yang bencikan asma.
3: Fitnah? Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang kamu hantar dalam grup WhatsApp selama ni? Rekaan semata-mata lah, Gaya.
1: Pak Mat, ya Pak Mat. Abang Hamdan pernah beli nasi lemak asma. Dan Abang Hamdan beri dia sangat puji nasi lemak tu sedap. Sedap sangat kata dia. Saya cemburu lah Pak Mat. Sebab sakit hati, saya sebarkan cerita dalam grup taman ni supaya semua orang taman ni percaya pasal pelaris tu.
2: Macam ni lah Kak. Sebenarnya saya dah tahu lama dah pasal ni Kak. Kak Mila pun tadi ada hantar screenshot grup tu pada saya.
1: Ha? Mila? Mila? Kau yang hantar pada Asma ke?
4: Iya Gaya. Sejak Abang Hamdan tegur perbuatan kita semalam tu kan, aku betul-betul rasa berdosa lah.
1: Asma, Asma dah tahu tapi Asma masih juga nak tolong akak. Akak ni orang yang fitnah Asma tahu.
2: Tak apa Kak, arwah mak saya pernah pesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya balas kejahatan yang orang buat, apa bezanya saya dengan orang tu?
1: Asma, akak betul-betul minta maaf kan Asma. Akak dengki dengan rezeki Asma. Hitamnya hati akak ni Asma.
4: Asma, Kak Mila pun nak minta maaf sebab sama-sama bersubahat. Saya pun nak minta maaf juga pada Pak Mat. Sebenarnya saya pun pernah fitnah pasal gerai Pak Mat. Kononnya gerai Pak Mat kena sita sebab dapur kotor. Sebab itulah ramai pelanggan lari. Pak Mat, ampunkan saya ya Pak Mat.
0: Aku pun dah lama tahu pasal cerita ni lah. Tak apalah, aku pun dah reda. Dah maafkan kamu, Mila. Lagipun aku ni dah tua, tak daya nak balas perbuatan orang.
2: Kak Gaya, Kak Mila, Pak Mat, bagi saya, semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Saya dah maafkan semuanya.
0: Alhamdulillah. Asma, memandangkan Pak Mat pun dah tak larat nak berniaga, apa kata kamu pindahkan perniagaan nasi lemak tu ke gerai Pak Mat?
2: Hah? Ya Allah. Betul ke apa Pak Mat cakap ni Pak Mat? Allahuakbar. Pak Mat, tapi saya...
0: Tak perlu risau Asma. Pak Mat yakin kamu boleh uruskan gerai tu.
1: Betul cakap Pak Mat tu Asma. Nanti akak tolong Asma promosikan gerai tu ya.
4: Kami sama-sama akan promosikan yang baik-baik aje. Kami janji.
2: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua.
5: Demikian Layar Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, dibintangi oleh Linda Hashim sebagai Asma, Rosnah Johari sebagai Gaya, Syahrul Nizam Nor sebagai Hamdan, Rahim Omar sebagai Pak Mat dan K Maria sebagai Mila. Skrip Nukilan Nurul Makro. Layar Maya minggu ini arahan

0: sentiasă di hati.
1: Mama, Mina,
2: cepatlah
1: nanti kita
2: kakak.
1: Jumpa lagi tau. Hai, Mama. Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
2: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke, Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke, Mama?
2: Payahlah, kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey, Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
2: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan berperan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. 11.14 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Terima kasih kerana masih lagi setia. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga sahabat-sahabat yang sentiasa menemani saya dengan komen-komen mereka di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya, siapa tu? Kita ada Lina Rose Linda. Assalamualaikum, selamat bertugas di hujung minggu. Malam ni layan bola final Piala Malaysia, tapi Nasional FM sentiasa di hati tetap on. Wah. Ada juga sahabat-sahabat yang di live TikTok berkongsi mengenai maklumat ataupun info bola sepak Piala, apa, final Piala Malaysia pada malam ini. Katanya Johor menang, ya, tahniah JDT. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Nasri. Assalamualaikum kepada semua pendengar Nasional FM, diharapkan dalam keadaan

0: Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan, selamat berhibur sambil senyum semuanya mendengarkan Nasional FM. Baik, senyum itu satu sedekah dan senyum itu juga membuatkan anda lambat tua. Bertua lah kiranya. Lambat tua, jadi nampak sentiasa nampak muda. Jadi apa kata sambil anda mendengarkan Nasional malam ni, sambil tersenyum sendiri. Lagi-lagi bila dengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Seterusnya siapa lagi kita ada? Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Zainab Hussein, selamat bersiaran. Teman nak berteman kita pada malam ini. Diharapkan anda terhibur lah ya, dalam pilihan bersama 2.0. Nongsi Moxes juga turut menemani saya. Biah-biah. Siapa lagi tu? YB Raja Tuan Dr. Philip Maling. Kenapa tu Siti Kasturi awak ketawa? Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Alice Raymond dari Kuching Sarawak, selamat malam untuk semua. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih. Selamat hujung minggu buat rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Muhammad Azhar Harun juga turut menemani saya. James Pengiran. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Siti Salwa. Wow. Di live TikTok pun dia teman saya. Di muka buku pun teman juga. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam, berjumpa lagi kita di Nasional FM sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir diri. Terbaik layan hujung minggu 6.12 sambil mengemas nak raya ni. Mama tetap on nak radio. Lagu-lagu best pilihan bersama 2.0 mantap. Semoga AJ sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Amin. Semoga Siti Salwa dan juga semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada Ibra Angels, Aiza Sorimachi, siapa lagi? Virginia Venisa, Gwen, Mida 23, Fiza Riza, Rahim Marvelous, Ash. Seterusnya kita ada Manja, Rahim Mazarul, Oscar Moon, Yen Ada, Fiza. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Api Belox pun ada juga. Muhammad Aizi. Seterusnya siapa lagi tu? Irma Hairini. Baik, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada siapa tu? Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu ini Heaven dari Bryan Adam. Jadi terus setia bersama dengan AJ, okay?
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati dan juga ditujukan buat keluarga yang berada di Tanah Merah Kelantan. Tak lupa juga buat semua pendengar Setia Nasional FM, semoga terhibur dan ceria selalu di samping insan tersayang. Ya.

Inilah peluang keemasan ini untuk bersama dengan orang yang tersayang, untuk kita buat satu memori bersama dengan beliau. Mungkin pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan, sama ada pergi bercuti ataupun nak makan bersama. Kalau tak nak keluar modal, mungkin boleh membuat aktiviti bersama di rumah seperti memasak, membasuh baju dan sebagainya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok atas perkongsian rezeki yang diberikan. Dan juga siapa tu, ada satu nama yang jarang untuk AJ lihat, Lady Heida. Salam perkenalan daripada AJ. Kamal Mat juga hadir, terima kasih angkat tangan dia. Baik, Liana turut menemani saya. Kita Pengayu juga banter. Siapa lagi yang menemani AJ? Teacher Mary, Aizah, sorry, masih semestinya. Kerana, terima kasih banyak-banyak Aizah kerana masih lagi setia bertemankan saya pada malam ini. Teman berteman kita pada malam ini sehingga 12:30 malam nanti bersama dengan AJ lah. Rakan penyampai terus temani mereka, okey? Kerana Radio Nasional FM ini bersiaran 24 jam tanpa henti. Baik, kita terus berhibur lagi kerana banyak lagi pilihan bersama 20.00 daripada pendengar setia kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Humaira Mat Syahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Syamak Wira. Beliau inginkan lagu daripada Fotograf, Di Alamat Fana Cinta. Mungkin lagu ini membuatkan anda teringat akan peristiwa yang pernah anda alami. Kerana lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.00 ni sebenarnya lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang. Kerana setiap lagu yang diundi pada malam ini adalah pilihan daripada pendengar setia yang ingin malam ini bertemankan lagu pilihan mereka. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, jangan lupa esok untuk membuat undian dalam pilihan bersama 20.00 melalui poster pilihan bersama 20.00 di muka buku, okey? Bukan di live TikTok, bukan di muka buku melalui poster DJ ataupun penyampai yang bertugas, tetapi melalui poster pilihan bersama 20.00. Anda hanya perlu memberi komen dan membuat pilihan, dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu, dan DJ yang bertugas akan pilih salah satu lagu daripada undian anda. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini di Alam Fana Cinta. Semoga anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, okey?

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Sedalamak-dalamak rindu nyanyian nak tajul permintaan daripada sahabat kita Jaslim Sidung. Diharapkan anda terhiburlah pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0 untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Rindu ni sebenarnya unik tau. Kadang-kadang dihadir tanpa bunyi. Bila kita dengar lagu je, kita rindu akan seseorang. Ataupun kita nampak tempat tertentu, kita rindu akan seseorang. Lagilah waktu malam macam ni, waktu-waktu sunyi macam ni kan, lagilah kita boleh teringat akan seseorang. Itu yang menyebabkan kadang-kadang timbul rasa rindu. Kan yang paling penting sebenarnya kan, rindu yang kita boleh jumpa tu, alhamdulillah kita boleh lepaskan. Tapi ada juga rindu yang kita mampu simpan je. Apa yang kita boleh buat? Berdoa kan. Apapun bentuk rindu yang anda mengalami pada waktu ini, diharapkan anda semua terus merinduilah orang tersebut. Kalau boleh berjumpa, pergilah berjumpa. Ataupun kalau tak boleh berjumpa, hubungilah mereka. Kalau tak dapat berjumpa, tak boleh nak telefon, nak hubungi, berdoalah untuk orang yang dirindui itu, okay? Sebenarnya, itu menandakan anda mencintai seseorang dan seseorang itu amat bermakna untuk diri anda. Sebab itulah ada perasaan rindu-merindu tu. Ha, siapa yang tengah menanggung rindu tu, okay ke tu? Semoga anda diberi kekuatan dan semoga anda terus ceria, terus merindui orang disayang, terus mendoakan orang yang disayangi itu. Yang paling penting, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada siapa tu? Kepada seseorang, kepada teman saya dari Kem Brumas. 12 tahun sudah saya berteman dan kenal beliau. Jadi lagu ni ditujukan khaslah kepada teman beliau. Diharapkan teman Daniel Abdul Jalil Tawau ni mendengarkan Nasional FM lah ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Francisca Peter, Salah Siapa. Jadi terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Selepas ini Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di National FM. Jangan tukar frekuensi, okey? Tak kiralah di mana saja anda berada. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu, nampak dia mengagap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Pekan.
1: Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia, RTM. Radio Republik Indonesia, RRI. Dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
2: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
3: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
1: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
5: Lagu-lagu terbaik National

Anim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidil Adha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Takpelah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan, Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhikmah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke?
1: Malam Ahad
0: kita ada.
2: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita. Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
2: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
2: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang yalah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam Sebalik Mata.
3: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
2: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
0: Suram.
2: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hadim ni first time kan kat sini.
2: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
2: Kita biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah ni sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
2: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke, macam mana Doktor?
4: Di rumah.
2: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim Doktor. Jadi hari ini kita nak sambung lah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan, adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazah. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah, kafah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazin al-qisqa liyaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Taala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi, ianya adalah sangat tepat, adil dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar zarah sekalipun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah, ya, macam disebut oleh DJ tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga, eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah, oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi tak nampak. Tapi di akhirat Allah Taala tukar dalam bentuk yuqallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Taala arahkan Rakib Atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Bahawa nyamuk, nyamuk badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok, jadi para sahabat dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya, kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau tahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah nyawaku di tangannya, lahuma atqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib Atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham, sebenarnya dia seorang tau. Atid bukan dua, bukan Rakib kanan Atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata Rakibun Atid, dia tak kata Rakibun wa Atid, wa itu dan Rakib dan Atid dia tak ada, dia kata Rakibun Atidun, Rakib Atid. Apa makna Rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Cuma yang dicatatnya baik orang sebelah kanan, dicatatnya jahat orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat, dia niat saja belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan pagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya duduk sebelah kanan, macam mana bang, nak tap-tap ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah terlalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan ES, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas ya. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyatti tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat raqibun atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
4: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus, tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Uh-huh. Okey doktor. Kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey. Nanti kita akan kembali lagi.
2: Ya, jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
1: Betul.
0: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni, orang kata perkongsian sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
1: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
0: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
2: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah tiga perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu setelah amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata nak bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Semayang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in azqalu fil mizan al mu'min yawm al qiyamati min husnil khuluq, rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizan al mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangan dia. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan melawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampu-tampu dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang lima, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada Suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumikan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
0: InsyaAllah. Itulah okay. Adib. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berat sembahyang dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni doktor?
2: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibnu Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrul fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Hafatahu, tebingnya zahab wa siddah, emas dan siddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibnu Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terjemah telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam macam tu, besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di pada mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. Kita nak kata di mana itu, Allah Ta'ala Maha Kaya lah. Tapi cuma ada di pada mahsyar, di akhirat nanti, satu perigi telaga Kauthar apabila diminum airnya, yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi. Aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi, sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kautsar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajar Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kautsar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kautsar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk, tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahuakbar. Ini anugerah Allahuakbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kautsar, telaga Kautsar itu seteguk pun jadilah. Allahuakbar. Itulah syarikat.
0: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu. Hanya terpilih yang boleh minum.
2: Ya, tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga Kautsar ni syafaat Rasulullah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman, orang beriman dan beramal.
1: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor, ada dijelaskan tak di situ?
2: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya, tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu, rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana, menunggu-nunggu, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga di apa, tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang, nabi-nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah, Rasulullah sujud. Kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. Maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
0: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu. Sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
1: Betul.
0: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, InsyaAllah. Kita semua terpilih. Dan kita nak berehat dulu seketika doktor, InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: din malam di spalik mata. Mesti tersembunyi ibarat sirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusoh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu wa taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul anbiya, bismillahirrahmanirrahim, law kana ha'a'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul anbiya, kalaulah mereka itu tuhan pasti mereka tak masuk dalam neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilah fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manat as-Salisah al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim AS ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah.

0: قاف إيه؟ وإذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah. Di dunia ni okey tak bergaduh. Tapi di akhirat, kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah bahawa dia tendangnya, patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah ada bergaduh. Eh? Itu yang pasal dalam surat Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ ma ana bi musyrikikum wa ma antum bi musyrikin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar. Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam, dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
1: Ada lagi satu soalan, Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti, kan, di manakah orang kafir ini akan dihimpunkan?
2: Adakah berbeza tempatnya, Doktor?
0: Okey, baik. Okey, okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama, walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Simpul juga. Nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di padang mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adraka ma sijin. Di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialihi di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu. Dan mereka tak tenteram dah. Asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam. Termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka? Iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam wasiqal ladzina kafaru ila jahannam subara hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Dalam surah Zumar, mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Kahf, halim talaksi wa takulu hal mim mazid. Bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Itulah yang diperlukan tadi. Amin.
2: Itulah Doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah, Doktor, kan?
0: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
2: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
0: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat.

0: di surah amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai itu, Allah Ta'ala terbangkan surah amalan itu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, mereka buat announcement. Orang yang dapat surat kanan tidak bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, bila aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Nah, itu.
1: Baik Doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir Doktor, kita tahu tentang titian sirat ni Doktor, titian siratul mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya Doktor?
0: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman.
1: Yeah, betul.
0: Kupasan, tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambarnya. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah, dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam kilat dalam surah-surah ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fihi rahmah wa zahiru min qibalil 'adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar, itu api biasa. Yang kedua, api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahan panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannam kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil, lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa, dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh, kau dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Sekarang dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman oleh Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh ke dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ini tinas siras al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam fotostat, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini, kita berada di atas landasan ihdinas siras al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah di atas jalan kebenaran, sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melaluinya. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah, tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuat lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubungkan. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya. Yeah.
1: Okay. Baik, doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
2: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya, doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
0: Allahu Akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa
1: ta'ala, insyaAllah. Amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusof. Terima kasih Dr. untuk pengusian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
0: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
0: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayana Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Mat Yusof untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Doktor.
0: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi Mat Yusof tentang episod kali ini. Ya, Hanim? Hanim kan?
2: Hanim.
1: Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misi Malam di Sebalik Mata.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey. Kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yum contohnya lah kan, tom yum tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hani nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikan juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan. Okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkanlah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita. Kita kena jaga jarak. Kita kena sentiasa berwaspada. Bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda wala di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan

dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan, sebab ikut kuasa motosikal dia kan. Kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang ganas. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan, bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap pandai timur ni, lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap pantai timur, memang lain lah bunyinya. Kan, lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat kereta api Tanah Melayu, KTM, KTM, okey, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur, Johor Bahru, jualan 88%, masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, bercecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaru Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan dan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian daripada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi.

Tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4:09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut peti sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat. Elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan jetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4.29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa amarah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita takkan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya. Tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga. Ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak-saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat nak turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan lancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu, tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita, tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, bab kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazirlah. Tapi kebaikan ni, tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga.
1: Nabi kata apa? Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan, ni perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu, mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bishay'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Ya, para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar, rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan, mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu kan, diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup. Ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi. Kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahumma

kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita, makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hanim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Oh, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Lapuan FM.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Laban FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, Laban FM bersiaran untuk edisi hari ini 24 Mei 2026. Menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda, bertemankan saya Fias. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi. Okey, jadi apa khabar anda hari ini? Moga dalam keadaan yang baik-baik saja. Okey, hari ini hari Minggu, hari beristirahat untuk kita semua, tetapi ada yang mungkin bertugas. Selamat bertugas saya ucapkan. Sambil-sambil itu, jom layan Labuan FM, okey? Kerana banyak perkongsian menarik dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik untuk anda. Okey, seperti biasa, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini, 24 Mei 2026, bertajuk Jawatan Adalah Amanah. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Tiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jawatan adalah amanah. An Abi Dzar qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasta'miluni qal fadraba biyadihi ala mankibi thumma qal ya Abi Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyu wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Kemudian baginda menepuk bahuku dengan tangan baginda lalu bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jawatan, padahal jawatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi sesiapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, jawatan adalah suatu tanggungjawab dan amanah, bukan satu kemuliaan atau kebanggaan. Segala amanah dan tanggungjawab yang diterima akan disoal di hari kiamat. Apabila kita tidak berlaku adil dan tidak mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi pihak yang kita pimpin, maka janganlah sekali-kali kita biarkan amanah jawatan tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amanah untuk membawa kehidupan rakyatnya menuju kesejahteraan dan keadilan, maka gantikanlah dengan yang lebih baik dan beramanah. Amanah adalah suatu yang ringan disebut namun berat untuk dilaksanakan. Mereka yang hanya merebut pangkat dan kedudukan untuk kemuliaan dunia demi harta dan kehormatan akan menyesal di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak menjadi hina di sisi Allah dengan sebab jawatan yang diperolehi hasil kepercayaan orang lain dengan cara yang benar. Berusaha menunaikan tanggungjawab kerana jawatan adalah suatu amanah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Pandai. Baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya Fias. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, apapun ada yang mungkin baru bangun kan, cuci mata. Jadi jangan lupa segarkan diri anda. Okey, awal pagi ni cuba minum air kosong. Okey, satu gelas untuk kita mengaktifkan badan kita kan. Okey, jadi apa jua perancangan anda hari ini semoga dipermudahkan ya. Okey, seperti biasa lebih kurang 6.30 minit pagi nanti. Jangan lupa dengarkan berita pilihan SP. Pasti nak tahu apa perkembangan berita-berita terkini yang ada di negara kita. Jadi pastikan anda dengarkan. Okey, perkongsian melalui berita pilihan SP tepat jam 6.30 minit pagi nanti. Jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda. Kembali selepas ini.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian berita pilihan SB. Kita mulakan dengan tajuk KPDN laksana skim harga maksimum musim perayaan sempena keamatan gawai berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kewangan Hidup KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena dengan kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan berkuat kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kewangan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sarawak dan Sabah serta 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Dato' Armizan berkata bagi skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan 2026 di Sabah, sebanyak 12 jenis barangan disenaraikan berbanding 10 jenis pada tahun lepas dengan penambahan halia tua import dan ubi kentang dari China. Bagi Labuan pula, 11 jenis barangan disenaraikan antaranya daging babi, daging dan lemak, daging babi perut, daging kerbau import dari India, kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil dari India, bawang putih dari China, bawang kuning besar, bawang merah besar, halia tua import dan juga ubi kentang dari China. Beliau berkata perbandingan pelaksanaan SHMPP Pesta Keamatan bagi 2025 dan 2026 menunjukkan tren harga lebih stabil di Sabah dan Labuan apabila 6 barangan mencatatkan penurunan harga manakala beberapa barangan lain kekal pada harga sedia ada. Dan beliau berkata bagi skim harga maksimum musim perayaan Hari Gawai 2026 di Sarawak pula, sebanyak 12 jenis barangan disenaraikan berbanding 11 jenis tahun lepas dengan penambahan daging kerbau import dari India. Satu lagi saya kongsikan yang mana Perdana Menteri minta agensi pembiayaan mikro kerap turun padang membantu penjaja. Agensi Pembiayaan Mikro diminta mempergiatkan usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan khususnya mereka berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting supaya rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dan menurutnya perlulah berbincang dengan agensi berkaitan seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Majlis Amanah Rakyat Mara dan Agrobank. Dan menurutnya agensi ini perlulah turun untuk memastikan agar segala pendekatan itu dapat diberikan kepada golongan yang memerlukan. Mengenai pelaksanaan subsidi Budi Madani RON 95 200 liter sebulan, beliau berkata perkara itu akan dibincangkan kemudian kerana fokus kerajaan ketika ini adalah memperkukuh program kredit mikro untuk penjaja dan juga peniaga kecil. Baik, itu antara rangkuman berita yang sempat saya kongsikan kepada anda menerusi segmen Salam Padan untuk hari ini. Jadi nak dapatkan berita-berita terkini, terus saja longsuri putar berita rtm.gov.my. Baik, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda pastinya menerusi perkongsian info cuaca untuk anda lebih kurang pukul 6.45 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Jom mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Wah, tengah dengar Labuan FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padang, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada perkongsian info cuaca untuk anda. Okey, kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Begitu juga di sebelah petang diramalkan tiada hujan. Malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di sebelah pagi, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk edisi hari ini 24 Mei 2026. Boleh dapatkan ramalan cuaca ini menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay? Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami seperti biasa lebih kurang pukul 7 pagi nanti. Jangan lupa dengarkan utama 7 dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda terus menemani anda menerusi segmen Salam Padang, pastinya menceriakan pagi anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi untuk itu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Ada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30 hari itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun pandang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agro Bank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Dia tu kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki itu 95, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisa yang di Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola. Susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas, Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kat fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Jam kedua, saya temankan anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Okey, jadi seperti biasa, ada dua lagu lagi diberikan untuk anda hari ini. Menerusi segmen Salam Padan untuk edisi hari ini. Okey, 24 Mei 2026. Okey, lagu mana? Okey, lagu mana satu hari ini kita ada kumpulan Mega. Okey, lagu bertajuk Pasti dan juga Bayangan Gurauan. Okey, jadi lagu mana pilihan anda? Anda boleh hantarkan undian menerusi Facebook poll di page Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Jadi lagu yang mendapat undian tertinggi nanti kita akan putarkan sebelum pukul 9 pagi nanti. Jadi undi lagu pilihan anda, undi lagu yang ingin anda dengarkan nanti. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda melalui segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda.

0: Yang mana satu? Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia disambut pada 21 Mei setiap tahun. Sambutan ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya suku kaum yang ada di dunia, malah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya. Sempena sambutan istimewa ini, dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo. Ikuti siarannya pada 21 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangan pada 25 Mei 2026 pukul 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bertemakan kebudayaan dengan irama bercerai kasih, tarik sadam, petik awang, pukul magendang.

Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baik berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Adam dan juga KRU lagu terhangat di pasaran. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan kami mendengarkan siaran 8 FM tidak kira di mana jua anda berada. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Mungkin pagi-pagi ni ada yang rasa stres kan akibat terlalu fokus pada pekerjaan. Okey, terlalu fokus dengan orang lain sehingga menyebabkan diri sendiri terbiarkan. Jadi sampai membuatkan diri sendiri rasa stres. Okey, sebenarnya ada cara ke yang kita nak menangani stres? Ada ya. Anda boleh amalkan teknik pernafasan dalam dan relax. Okey, tarik nafas dalam-dalam, kemudian relax, hembuskan. Okey, dan juga kalau boleh jangan dipendam perasaan itu. Kongsilah perasaan. Bercakap dengan individu yang anda percayai. Kemudian anda boleh dapatkan rehat yang cukup ya. Okey, hujung minggu ni adalah waktu terbaik untuk anda mendapatkan rehat yang cukup. Okey, dan pastikan anda sentiasa menjaga kualiti tidur yang baik. Okey, makan makanan berkhasiat, ini sangat penting. Cubalah bertenang dan bersikap terbuka. Boleh lakukan senaman untuk mengeluarkan endorfin dan juga tingkatkan mood gembira. Okey, kekal positif, hargai perkara yang sentiasa memberikan kegembiraan kepada kita dan juga pastikan anda sentiasa menghargai perkara serta situasi semasa yang kita alami. Dan kalau boleh janganlah merokok, jangan kata minum alkohol, vape dan bahan terlarang untuk menangani stres. Banyak cara lain dan juga banyak cara yang baik untuk kita menangani stres kita. Okay, jadi pagi-pagi ni jangan stres. Paling penting untuk menghilangkan stres adalah dengarkan Lapan FM. Dengarkan lagu-lagu terbaik dan juga perkongsian menarik untuk anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan. Pastinya menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
4: Yang mana satu?

Itu dia lagu daripada kumpulan FO, Can't Help Falling In Love With You. Gitu kan, all pagi dengan lagu-lagu macam ni kan, bagi feeling sekejap untuk kita semua. Okeylah, seperti biasa 8 pagi nanti jangan lupa dengarkan Warta Pagi. Kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita menerusi berita ehwal semasa Labuan FM. Nak tahu siapa? Dengarkan 8 pagi nanti suara siapa yang akan ke udara dan juga apakah intipati yang akan disampaikan menerusi Warta Pagi, sama-sama kita nantikan, okey? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan terus temankan anda di jam yang ketiga nanti. Ada lagi perkongsian menarik, kita ada info sihat dan juga kita ada tular sana-sini. Nak tahu ceritanya? Nantikan, okey? Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia disambut pada 21 Mei setiap tahun. Sambutan ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya suku kaum yang ada di dunia, malah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya. Sempena sambutan istimewa ini, dengarkan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo. Ikuti siarannya pada 21 Mei 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangan pada 25 Mei 2026 pukul 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Bertemakan kebudayaan dengan irama Berterima Kasih. Tarik Sadam, Petik Awang, Pukul Magenda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 17 barangan telah disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini bagi mengekang kenaikan harga barangan keperluan sepanjang musim perayaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pelaksanaan skim itu bertujuan memastikan harga barangan asas kekal terkawal serta melindungi pengguna daripada tekanan dan kos sara hidup yang meningkat ketika musim perayaan. Jelasnya 17 barangan tersebut meliputi 12 jenis barangan bagi negeri Sabah dan Sarawak serta 11 bagi wilayah Persekutuan Labuan.